0: Sungai adalah
1: Pro 4, suara budaya Banjar. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Propat bersama Ulun Rinda. Dang Sanang pengalaman mencekam saat KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa masih membekas bagi para penumpang yang berhasil selamat. Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis mereka, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin memberikan pendampingan trauma healing kepada 6 penumpang yang berhasil selamat. Kegiatan tersebut digelar di salah satu hotel di Banjarmasin Minggu 27 September 2026. Tempat mereka saat ini difasilitasi gasan menginap selama menjalani proses pemulihan. Pendampingan psikologis dilakukan oleh Letda Laut KHW Grey Sheila Florence Kusila SPSI di bawah pimpinan pelaksana Lanal Banjarmasin Mayor Laut Muhammad Rifan. Hal ini atas perintah Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Galih Nurma Putra SH MTR Opsla. Dan 6 korban selamat yang mengumpati trauma healing ini yaitu Heru Pratono, Prastika, Aldinus Pujianto, Gradus dan Hanianus. 3 diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur, sementara Pujianto berasal dari Palembang. Penampingan kada hanya sekedar menjadi ruang gasan berbagi cerita. Tim psikologi memberikan si Social First Aid PFA untuk membantu membangun kembali rasa aman. Kemudian dilanjutkan dengan emotional check-in, relaksasi pernapasan, serta pembentukan kelompok dukungan. Tim yang ini juga melakukan pemetaan kondisi psikologis masing-masing korban gasan, mengetahui siapa saja yang membutuhkan konseling secara lebih mendalam. Pelaksana Lanal Banjarmasin Mayor Laut Pelaut Muhammad Rifan menyampaikan pendampingan ini merupakan bagian dari upaya TNI AL membantu para korban menghadapi dampak psikologis setelah kecelakaan. Selain dukungan psikologis, TNI AL juga mendatangkan tim dokter spesialis dari Surabaya termasuk dokter hiperbarik Mayor Laut Dr. Doni Irawan Suwandono. Setelah satu korban selamat, Henianus mengaku kejadian tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan trauma, apalagi hingga kini salah satu anggotanya yang umpat dalam perjalanan tersebut belum ditemukan. Demikian kabar Propat Ulun Rinda, salam budaya.

87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.

0: Intervention Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
2: Yang penting kan niatnya baik.
1: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
2: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
1: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
3: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: sudah berpandir tentang makanan nih. Apalagi besok kan kayak ini belum sarapan pulang arau. Kukuruyuk tuh bang lah parutan. Ya, itu lagu yang baru saja kita dengarkan tadi lah, sekilas berpandir tentang masakan Banjar. Nah, selamat datang ya. Selamat datang di Banjarmasin. Ini disambut lawan makanan lawan budaya-budaya daerah kita. Kalimantan Selatan ini juga banyak lah. Nah, kalau hari ini kayak apa kalau kita bicara atau berbicara tentang masakan-masakan Banjar lah, khas Banjarmasin ini yang seberatan pesintau itu soto Banjar. Nah, soto Banjar ini adalah salah satu makanan khas daerah kita yang paling populer. Nah, disajikan lawan kuah rempah nang harum beraroma kayu manis cengkeh lawan kapulaga. Ini memang hampir seberatan orang Banjar nih tahu banget lah lawan nangernya soto Banjar. Dan ya mungkin Mbah sudah terasa inilah soto Banjar pasti ketagihan. Nah, makan dan makan terus. Ini jadi soto Banjar itu adalah sup ayam berkuah bening kekuningan dengan aroma rempah kuat, biasanya itu dinikmati dengan ketupat. Ada topping-toppingnya lah, ada perkedel, ada intalu, intalu itik utamanya, dan suiran ayam. Atau kalau anak tambahan, biasanya ada tambahan sayap atau halarnya. Nah, ada tambahan paha ayamnya. Aduh, nyaman benar teman lah kalau sudah makan soto Banjar nih. Mbah itu pulang ada ketupat kandangan. Nah, kalau ketupat kandangan ini adalah khas dengan tekstur ketupatnya tuh kada bulat, tapi disajikan tuh bersama kuah santan yang keruh dan lauk ikan gabus atau iwak haruan dari orang Banjar. Iwak haruannya anu diasap lah. Nah, ini yang memang membedakan ketupat kandangan lawan ketupat-ketupat lainnya. Nah, ikan gabusnya itu diasap. Itu yang membuat sedap ketupat kandangan. Mbah itu juga ada di Banjar ini nasi kuning. Kalau nasi kuning ini sebenarnya banyak lah di berbagai daerah, mungkin hampir ada. Tapi kalau nasi kuning Banjar nih khasnya tuh lawan iwak haruan lah. Kalau mungkin di daerah-daerah lain tuh lawan makannya mungkin lawan ayam. Ayam ada juga bang kalau di Banjar nih lah, ada intalunya. Tapi yang khasnya tuh lawan iwak haruan masak abang. Ada juga yang ditambahi mie, ada juga yang ditambahi sambal goreng. Nah, jadi tergantung selera aja sih sebenarnya lah. Itu apalagi lah masakan Banjar ini ada mandai. Nah, kalau mandai ini makanan apa daging ternyaman versi orang Banjar lah. Bahkan sudah ada yang berbulan-bulan, ada juga yang bertahun-tahun, tapi masih nyaman aja tuh dimakan lah. Kalau mungkin di daerah lain kulit di wadak ini dibuang lah gitu aja, tapi kalau di Banjar ini justru kulitnya inilah. Kadang-kadang orang ada memakan buah dalamnya itu, tapi justru kulitnya ini yang membuat apa dibuat makanan diawetkan tuh dengan uyah atau garam. Nah, direndam. Mungkin ada juga ditambahi bumbu, mungkin bawang putih atau kunyit lah. Nah, itu direndam di anak di toples, biasanya ditutup rapat. Nah, jadi pas anak mengolahnya itu terserah, dicuci dulu, itu digoreng, nangka itu aja, lawan sambal dipalit, atau mungkin juga diolah sambal goreng lawan udang lah. Kalau pian mungkin lain orang Banjar hanya terasai sekali, pasti nyanyat. Anak di masyarakat harus mandi ini lah. Masih ada apa makanan-makanan khas Banjar yang akan kita sajikan di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Propat Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget. Salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.
1: Bazar apaan sih?
2: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
2: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
2: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
2: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
2: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Marissa tuh biasanya banyak pikiran lah, hati gak ada pengaruhan, gak mau gurih, gak mau makan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya dia tinggal kawin ya. Ya kadang saya terlalu bersedih, apalagi sedihnya berkepanjangan lah. Boleh sedih, itu satu hal yang wajar, tapi secukupnya aja. Mungkin nyaman berpandir, tapi nak menjalani kayak apa? Ada semudah kita berpandir lah. Tapi memang semuanya itu adalah proses ya. Dalam prosesnya orang tuh ada yang singkat bisa melupakan, tapi ya dia membutuhkan waktu yang lama. Tapi ya, walaupun kayak itu kita harus tetap bisa move on lah. Karena kada ada gunanya kita menyesali, karena itu semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang harus kita lalui. Kalau kita diberi cobaan itu artinya kita Allah tahu bahwa kita tuh mampu untuk bisa melewati itu semua. Ya kada. Walaupun ada nang mungkin saat ini sedang bersedih hati, sedang marista, boleh aja sumat jegin lah, jangan kelawasan maristanya. Banyak hal yang harus dipikirkan, dan mungkin itu artinya ini bukan jodoh terbaik gasan kita. Yakin percaya aja bahwa Allah sudah mempersiapkan jodoh terbaik gasan kita, karena yang adalah okay, jadi berprasangka baik, berpikir positif ya. 46 menit dari pukul 8 pagi dan sarang perumpat kita masih dengan tadi informasi makanan Banjar lah. Ada soto Banjar, ada ketupat kandangan, ada lontong orari yang dijual, ada sarang perumpat lah. Lontongnya berukuran besar, kuah santannya kental, berbumbu kemerahan. Nah ini disajikan juga bersama potongan ikan gabus atau ikan haruan atau lawan intalu itik. Nah, itu salah satu makanan khas Banjar. Selanjutnya tadi mandai ada jual. Nah, ada gangan asam Banjar dan sarang perumpat lah. Gangan asam Banjar ini khasnya kuahnya tuh kuning, dari kunyit lah atau janar. Isiannya tuh ada iwak patin, iwak haruan. Nah, ini seperti itu biasanya lah, ada iwaknya. Ada pulang cacapan asam. Nah, ini nang rancak buat kita makan tuh bertambah-tambah terus. Yaitu sambal mentah berkuah cair dengan rasa asam pedas asin manis, biasanya itu dicampur lawan belimbing ulu atau mangga muda, mangga nang anum tuh. Nah, jadi ini cocok banar gasan makan iwak bebanam atau ikan bakar. Boleh patin, boleh haruan, ikan nila atau ikan apapun ya. Yang jelas lawan cacapan. Ini nyaman benar, nikmat benar lah. Siapa tahu hari ini mungkin bisa menginspirasi gasan pian nang hendak kena makan siang lawan cacapan, lawan iwak bakar. Atau juga terinspirasi ada yang hendak beolah gangan asam lah. Ya, kalau hendak masak nang ulun sambatakan tadi pasti dipersiapkan dulu ke pasar ya. Dulu kalau kayak itulah hari ini. Mudah-mudahan bisa menyajikan menu makan siang terbaik gasan keluarga.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda,

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

107,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Isukan, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dasana penguji kendaraan bermotor Kalimantan Selatan memperkuat pemahaman terkait keselamatan transportasi melalui pertemuan penguji kendaraan bermotor tahun 2026. Kegiatan yang ini membahas keterkaitan pengujian kendaraan lawan investigasi kecelakaan serta perkembangan pengujian kendaraan bermotor listrik yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin Sabtu 26 September 2026. Pertemuan yang ini mengangkat tema peningkatan keselamatan transportasi melalui wawasan pengujian kendaraan bermotor terhadap investigasi kecelakaan dan pengujian kendaraan bermotor listrik. Kegiatan ini menjadi wadah bagi penguji gesa meningkatkan wawasan lawan jua kompetensi dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Pembahasan mengenai investigasi kecelakaan menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan yang itu. Pemahaman tersebut diharapkan membantu penguji melihat faktor teknis kendaraan yang berpotensi berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pengujian kendaraan bermotor listrik turut menjadi materi yang dibahas dalam pertemuan perkembangan teknologi kendaraan listrik membutuhkan kesiapan dari sisi regulasi, sarana dan prasarana pengujian, peralatan serta kompetensi sumber daya manusia. Kepala UPTD PKB Dishub Banjar Muhammad Kasyaf menyampaikan bahwa kegiatan yang ini penting bagi penguji gasan memperbaharui pengetahuan lawan juga meningkatkan kompetensi. Hal ini diperlukan seiring perkembangan teknologi kendaraan yang terus berkembang. Siri menambahkan juga forum pertemuan penguji juga menjadi ajang bertukar pengalaman dan memperkuat koordinasi antar penguji. Koordinasi ini diperlukan gasan menghadapi perkembangan dan tantangan dalam bidang pengujian kendaraan bermotor. Demikian Habar Perempat Ulun Rinda. Salam budaya.

0: pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Iya, terima kasih dan salam hormat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Seyogyanya kami hadirkan acara pandiran bayi sukan. Tapi karena sesuatu dan lain hal, acara tersebut tidak bisa kami hadirkan untuk pian lah. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa mengikutinya. Tentu saja melalui siaran Pro4 Suara Budaya Banjar. Ya, tapi hari ini kita akan coba ketengahkan informasi ini tentang prosesi pernikahan adat Banjar yang unik dan syarat makna ya, Dang Senang ya. Ya, Dang Senang, pernikahan adat Banjar itu punya keunikan tersendiri. Setiap prosesi dalam tradisi perkawinan yang dilakukan oleh suku Banjar dari Kalimantan Selatan ini punya makna dan filosofi yang mendalam. Jadi secara garis besar pernikahan adat Banjar ini memang mirip dengan berbagai alat pernikahan lainnya, yaitu terdiri dari prosesi yang dilakukan pada pra dan saat hari H pernikahan. Tapi setiap detailnya tentu berbeda ya. Bahkan ada salah satu prosesi yang disebut Bausung Penganten. Nah, ini adalah salah satu hal yang unik yang cukup berbeda ya dari daerah lain mungkin. Seperti apa? Nah, untuk prosesinya yang pertama itu adalah basulu ya, sebelum naik ke pelaminan ada sederet prosesi yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah basulu, itu mengacu pada pencarian informasi oleh pihak calon mempelai pria terhadap calon pengantin perempuan ya. Jadi basulu, jadi kita harus cari tahu dulu calon pasangan kita atau calon wanitanya itu seperti apa gitu ya. Jadi basulu ini berasal dari kata suluh yang memiliki arti dilakukan secara diam-diam. Nah, jadi dalam proses ini pihak pengantin pria itu akan menyelidiki latar belakang atau juga status si gadis secara diam-diam. Kalau zaman dulu, proses ini merupakan sebuah keharusan ya. Apalagi dahulu itu kebanyakan pernikahan dilakukan atas dasar perjodohan atau pilihan orang tua. Nah, itu satu keharusan kalau zaman dulu, zaman bahari lah. Basuluh dulu, diselidiki dulu bebiniannya ini nang kayak apa, calon bini kita nih kayak apa lah. Jadi itu menyelidikinya tuh secara diam-diam lah. Nah, jadi dengan itu kayak itu kita bisa tahu latar belakangnya kayak apa, statusnya juga kayak apa tentang calon pasangan kita ini tadi lah. Jadi ini kewajiban yang dilakukan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Yang pertama dalam adat Banjar tadi adalah basulu. Nah, berikutnya atau imbah itu batakun lah dan sarang perempat lah. Setelah basuluh tadi, maka akan dilanjutkan dengan prosesi batakun, yaitu pencarian informasi secara terbuka oleh kedua keluarga, jadi kedua belah pihak ini ya, dilakukan untuk saling meyakinkan perihal latar belakang, kemudian asal-usul, kemampuan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini berhubungan dengan calon pengantin dan keluarganya. Jadi dahulu tuh selain calon pengantinnya sendiri, itu keluarganya kita harus tahu ya, asal usulnya, latar belakangnya, dan tadi juga termasuk di sini adalah kemampuan ekonominya. Pokoknya lain-lain sebagainya lah ya, pokoknya tentang keluarganya dan pengantin, calon pengantinnya. Ya, selanjutnya masih banyak lagi deretan berikutnya selain tadi basulu pula, ibah itu tadi apa, batakun. Ada prosesi lainnya yang harus dilakukan sebelum apa namanya prosesi pernikahan adat Banjar ini dilakukan. Ya, kalau masih penasaran jangan kemana-mana, tetap di Pro4. Kita akan sajikan di kesempatan pagi jelang siang hari ini ya.
1: Jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: tukarlah.
1: Saat ini telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
2: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang, karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

masih bicara tentang prosesi pernikahan adat Banjar yang unik dan syarat makna. Ya tadi diawali dengan Basulu, kemudian Batakun. Nah selanjutnya adalah Badatang lah, dan sana prosesi Badatang ini sama dengan lamaran. Nah jadi pada tahapan ini calon pengantin pria dan keluarga itu biasanya akan datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk menunjukkan keseriusan sekaligus meminang. Biasanya keluarga pria ini akan membawa seserahan adat Banjar untuk calon pengantin wanita. Jadi dalam prosesi ini juga akan dilakukan bertukar pantun, atau jarur orang Banjar itu bepantunan, antara keluarga calon pengantin pria dengan keluarga calon mempelai wanita dengan menggunakan bahasa Banjar. Jadi pantunnya pantun Banjar, bahasanya pasti jua Banjar karena ini adat pengantin Banjar lah dalam Badatang. Selanjutnya dasar perempat yaitu patalian atau pengikat. Mantan patalian ini adalah tahap peresmian bahwa kedua calon pengantin itu telah diikat. Dan tentunya keduanya tidak bisa diganggu oleh gadis atau pria lain. Ini juga merupakan simbol bahwa kedua calon pengantin telah berkomitmen untuk meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih lanjut, yaitu pernikahan lah. Selanjutnya dalam sarang perompat yaitu maatur jujuran. Nah, maatur jujuran ini saling apa namanya? Pada tahap ini calon pengantin perempuan akan diikat oleh calon suaminya. Jadi benda-benda yang digunakan untuk pertalian ini biasanya itu adalah seperangkat baju. Terus ada make up, ada skincare, perlengkapan gasan guring, ada parfum jua, set perhiasan. Pokoknya apa namanya? Keperluan bebinian tuh nah apa aja lah. Kalau kelebihan duitnya ada bapak juga. Tukar aja sudah tanggesan menghubungi calon pengantin lah. Dan yang harus ada atau biasanya selalu ada lah. Nah, sejumlah uang. Sejumlah uang ini tergantung kemampuan dari calon pengantin prianya. Jadi maatar jujuran ini pada umumnya itu dilakukan oleh rombongan yang terdiri dari 10 sampai 20 orang ibu-ibu diiringi upacara sederhana. Nah, jadi pada kesempatan ini pihak keluarga juga akan mengumumkan bahwa kedua calon pengantin adat Banjar itu sudah resmi bertunangan. Nah, itulah waktu maatar jujuran. Selanjutnya bapingit. Nah, dan sarang perompat menjelang hari H pernikahan adat Banjar itu biasanya calon pengantin bebiniannya ini harus melalui masa pingit.

lahir dan batin untuk menjadi seorang istri. Jadi kalau zaman-zaman dulu tuh masih banyak ya apa namanya salah pengantin itu dipingit. Tapi kalau di zaman sekarang tuh masih ada. Cuman mungkin tidak semuanya melakukan lebah pingit ini. Malahan sudah esok hari hanya hari ini masih keluar-keluar lah untuk berbagai macam keperluan atau justru bertamu lawan calon lakiannya. Ya, mungkin apa ya, sudah pergeseran kali. Jadi agak berbeda ada zaman dulu dengan zaman sekarang. Bahkan mungkin ada yang karena pingit-pingitan ini apa pernikahannya sat-sat-sat aja ada pakai prosesi-prosesi lainnya. Nah, itu bab pingit lah dan sarang perompet lah. Selanjutnya masih ada lagi. Sementara kita sudah berada di menit ke-37 dari pukul 9. Selamat pagi, selamat besok ke San Pian yang sudah memulai aktivitasnya di hari ini. Semoga semuanya lancar, tidak ada kendala apapun ya. Walaupun ada kendala, mungkin masih bisa dibicarakan dengan rekan kerja yang lebih senior atau mungkin juga dengan atasan kita yang lebih paham ya. Mudah-mudahan dengan begitu akan bisa dapat jalan keluarnya dan bisa menyelesaikan semua pekerjaan hari ini.

0: Pendengar, kalau di Jawa identik dengan batik tulisnya yang begitu terkenal, maka Kalimantan Selatan juga memiliki kain sasirangan. Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-12 saat Prabu Mangkurat menjadi patih negara Dipak. Cerita yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan pertama kali dibuat oleh patih Prabu Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balerbaik. Pada budayawan asal Banjarmasin menerangkan, kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan, khususnya untuk mengusir roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat mengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan.
1: Dia ditutup gitu ya dengan sasirangan, dengan doa-doa orang tua, maka penyakit yang barangkali entah dari mana ya namanya kita hidup dunia ini kan macam-macam. Dengan sasirangan inilah dulu salah satu contoh untuk mengobatinya gitu loh. Jadi ini tidak gampang membuatnya gitu loh. Nah makanya ini dipertahankan oleh orang Khasa atau Banua, tidak boleh ditiru dengan cara dicetak. Karena dia punya nilai magis tersendiri dan dia punya makna tersendiri. Jadi memakai pun kami masih keberatan kalau digunakan untuk taplak meja atau apa, karena ini sebenarnya nilai religinya tadi kuat sekali.
0: Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak motif, diantaranya sari gading, ombak sinapur karang, bayam raja, kapak kacang, bintang bahambur, kulat karikit, dan masih banyak lagi motif lainnya. Nama sasirangan sendiri dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali, kemudian dicelupkan ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar, padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan lilin dengan canting. Sasirangan kini juga menjadi magnet bagi para pelaku usaha. Wan Kavi, owner My Sasirangan, memiliki pandangannya akan peluang bisnis yang begitu menjanjikan dari kain sasirangan. Berawal dari keprihatinannya akan kesan jadul terhadap kain ini, siapa sangka justru menjadikannya kini menjadi pelaku usaha sasirangan yang cukup dikenal di Banua.
2: Membuat sasirangan ini jadi lebih kekinian dan nggak terkesan atau berkonotasi jadul lagi pada saat orang pakai sasirangan gitu kan. Terus kemudian saya dapat inspirasi untuk mencoba membuat jaket, kemudian sweater, outer, dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah, selama 4 tahun berjalan, saya berada di level saat ini. Walaupun penjualan saya saat ini cuma online, dan memang sengaja nggak buka showroom gitu ya. Tapi alhamdulillah, penjualan saya tuh sudah sampai ke luar negeri. Terakhir itu ke Australia, dan itu dikirim langsung ke sana. Dan saat ini pun juga ada beberapa pelanggan tetap yang setiap kali dia berangkat umroh bersama grupnya itu selalu akan mengcustom baju sasirangan untuk dibawa ke sana.
0: Sebagai generasi muda, tak ada kata malu bagi Noni Amelia mengenakan sasirangan. Mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat bangga sebagai warga Banua ikut melestarikan kain sasirangan.
3: Saya menyukai sasirangan karena menurut saya sasirangan ini mempunyai keunikannya tersendiri, dari cara pembuatan hingga beragam motif yang digunakan. Dulu saya pernah belajar membuat sasirangan. Proses-proses yang ada di dalamnya jadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kain yang bermotif indah dan nyaman dilihat. Belum lagi hal-hal magis yang menyertai pembuatan kain tersebut. Sebuah kebanggaan bagi saya ketika bisa mengenakan sasirangan ini, karena sasirangan sebagai ciri khas Kalimantan Selatan memiliki sejarah yang luar biasa.
0: Kain sasirangan kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri sipil dan juga siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Kini, tidak hanya batik yang mendunia, namun kebanggaan menggunakan sasirangan mengantarkan kain ini hingga ke berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu kerajinan tangan Indonesia yang patut dilestarikan. Dari Banjarmasin, Aulia Rahman melaporkan.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

perkawinan adat Banjar ya. Tadi ada sampai di Bapingit kita tadi lah. Terus ada prosesi berikutnya dan Sendang Perompak. Berikutnya yaitu Bapingit tadi sudah imbah itu ada batamat Quran. Nah, pada prosesi batamat Quran ini calon pengantin perempuan itu akan diuji kelancarannya dalam membaca Al-Quran. Ujian ini akan dilakukan di hadapan keluarga besar dan guru mengaji termasuk pemuka agama. Bukan tanpa sebab, karena mayoritas orang Banjar itu beragama Islam, sehingga kelancaran dan kefasihan dalam membaca Al-Quran ini sangat diperhatikan. Selanjutnya akad nikah. Nah, sama seperti akad nikah pada prosesi pernikahan lainnya, tahapan ini dilakukan di hari H perkawinan. Proses ijab kabul itu akan dipimpin oleh seorang penghulu. Proses ini akan menandai bahwa pasangan telah resmi menjadi suami istri secara agama dan hukum. Nah, ada Mbak Usung pengantin juga dan seorang perompak lah. Dalam suku Banjar, pasangan pengantin itu dianggap sebagai raja dan ratu sehari. Kedua-duanya ini tidak boleh menginjakan kaki di tanah. Sehingga ketika menuju ke pelaminan, pengantin laki-laki dan perempuan itu akan digendong atau diusung atau mbak usung lah ngaran istilah Banjarnya oleh dua orang yang berstatus sebagai saudara mereka ataupun seorang pesilat. Jadi mereka akan berjalan ke pelaminan sembari menari. Nah, ini Mbak Egal Banar nih yang tukang usung lah membawa pengantin laki dan pengantin bini. Jadi memakai baju pengantin Banjar lengkap, mempelai perempuan itu akan duduk menyamping di pundak pesilat. Tentunya sembari menari, tangannya berlenggak-lenggok mengikuti iringan gamelan khas Banjar. Nah, prosesi ini disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan tamu yang datang. Begitu juga dengan pengantin pria, ia juga memakai baju adat pernikahan Banjar secara lengkap, duduk di atas bahu pesilat. Tarian juga terus dilakukan. Uniknya bukan hanya kedua pengantin yang menari, tetapi juga para pesilatnya. Nah, Bauseng ini hanya dilakukan oleh masyarakat keturunan Banjar Kandangan. Tradisi ini juga hanya diwariskan kepada anak laki-laki ya, dan anaknya. Sementara dari pihak wanita hanya bisa melakukannya karena sang ayah mewariskan pada putrinya. Tapi jika nanti perempuan memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, ia tidak bisa mewariskannya. Jadi tradisi Mbak Usung pengantin ini bukan hanya untuk memperlakukan pasangan pengantin seperti raja dan ratu sehari, tetapi juga sebagai media penyampaian pesan bahwa pasangan telah resmi menjadi suami istri. Jadi tradisi ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar ya, dan Sendang Perompak ya. Prosesi Bausung pengantin adat pernikahan Banjar ini banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Tapin, Rantau. Tapi sayangnya tradisi Bausung pengantin ini sudah terancam

Yang sekarang berobat, cari informasi tentang adat pernikahan

pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Kesultanan Banjar Dharma Setiawan memadahkan budaya memiliki keterkaitan erat dengan sejarah dan identitas masyarakat. Sidin menilai pengenalan budaya kepada generasi muda diperlukan agar bubuhannya memahami sejarah lawan asal usul daerahnya. Budaya adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Apa yang ditampilkan malam nang itu kada hanya pertunjukan, melainkan pengingat bahwa kita memiliki sejarah lawan juga akar budaya yang sangat kuat. Demikian Habar Perompet pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompet.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

edisi hari ini, hari Senin di 28 September 2026, dengan informasi-informasi menarik mengenai kuliner.

Budaya Banjar, Sarang Perompak masih di Dandaman Banua nih, masih dengan informasi mengenai kuliner yang ada di Nusantara di Dang Sanang. Dang Sanang ada beberapa cara untuk menikmati kopi lokal yang menjadi kebiasaan lawan juga ciri khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ada yang menyeduhnya pakai arang atau meletakkannya secara terbalik, bahkan ada pula yang menyeruput kopi bersama durian. Wah, ini menarik nih Dang Sanang. Di mana nih kita akan bahas berbagai cara menikmati kopi lokal nih ada di Indonesia nih, tentunya kebiasaan dan cara menikmati kopi lokal ini ternyata unik nih, ada berbagai cara nih. Yang pertama nih Dang Sanang, ada kopi jos dari daerah Yogyakarta. Kopi jos ini merupakan minuman khas Jogja yang dikenal dengan cara penyajiannya yang tidak biasa nih. Prosesnya ini dimulai dengan menyeduh kopi lawan cuak gula menggunakan air panas atau banyu panas di dalam gelas, lalu ditambahkan sepotong arang menyala. Saat arang panas itu dimasukkan, ini akan terdengar suara menesis atau jos nih, yang menjadi asal usul nama minuman ini. Ya baik Dang Sanang, dari daerah istimewa Jogja, kita akan membawa Bian Sabarata

0: mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

budaya Banjar, Sanang Perompat masih di Daman Banua dengan berbagai cara menikmati kopi tradisional yang ada

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara

pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Senin 28 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari ini di wilayah Kalimantan.

0: Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

107,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, suara budaya Banjar. Senang perompat, kita jumpa lagi dalam program Ruang UMKM untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Nah, senang perompat, kali ini dalam UMKM kita akan bahas mengenai topik yang sangat menarik tentunya, yaitu kita bahas mengenai sirup limau kuit dan aneka minuman herbal Borneo. Dan tentunya di studio ini sudah hadir narasumber kita yang menemani kita di pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, Nasana Perompat. Kita ditemani bersama Ibu Moon, beliau adalah owner dari sirup limau kuit dan aneka minuman herbal Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu? Siang hari ini?
1: Alhamdulillah. Dengan kabut asap tetap fit.
0: Iya, harus nih. Mau tidak mau harus tetap fit kita ya, Bu ya. Apalagi hari ini kita ini bahas mengenai produk limau kuit. Kita tahu sendiri ya, Bu ya, yang namanya limau kuit ini ujar kita tuh limaunya khas orang Banjar. Kadeda di lain, jadi kita ngalih mencarinya tuh. Amun kada di Banjar, kada dapat mencari itu bola. Nah, dan hari ini kita akan bahas mengenai sirup limau kuit dan aneka minuman herbal Borneo. Beliau juga merupakan UMKM binaan dari RBBNI Banjar Baru. Nah, untuk kali ini ya, Bu ya, mengenai produk Tian ini tentunya kalau boleh diceritakan nih, Bu, awal mulanya nih tertarik mengolah buah limau kuit menjadi sirup atau produk turunan lainnya nih, kenapa? Kenapa jadi limau kuit nih?
1: Kenapa jadi limau kuit? Unik ya, Kak ya.
0: Unik nih, Bu.
1: Unik, ya. Memang adanya limau kuit ini cuma ada di Kalimantan Selatan. Dan di situ tuh tercetuslah ide kenapa enggak kita buat bisa dipakai untuk sebuah oleh-oleh, karena ini khas kan, ya. Bagaimana caranya kita membuat yang khas dari daerah kita ini bisa dibawa orang kemana-mana. Jadi tercetuslah ide ini. Pertama sebenarnya bukan limau kuit sih, produk saya yang awal itu adalah minuman herbal kayak rimpang-rimpang, jahe, serbuk ini. Dan kemudian seiring berjalan waktu kita buatlah limau kuit, karena saya lihat limau kuit ini di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan ini cuma dimanfaatkan hanya soto.
0: Ya.
1: Sedangkan kita tahu aromanya limau kuit itu memang beda daripada limau yang lain, dan hasil hanya ada di Kalimantan Selatan, insya Allah. Itulah akhirnya bagaimana caranya kita mengembangkan limau kuit ini menjadi sebuah produk unggulan, dan alhamdulillah itu
0: jadi ini ya. Jadi kenapa tidak ya, Bu ya, kesempatan nih kalau kita cuma buat jadi perasan sambal atau buat perasan di soto aja, kenapa hari kita bulah yang lebih segar lagi nih, dibulah jadi sirup. Nah, sirup limau kuitnya apakah punya varian rasa dari sirup ini sendiri, Bu?
1: Sebenarnya kita punya 3 varian rasa.
0: Apa aja tuh?
1: Dari awal itu kita 3 varian rasa, yaitu koko pandan, limau kuit, koko pandan, limau kuit, melon. Jadi warnanya itu berbeda, kalau yang original ini hijau, kalau yang koko pandan itu merah, dan untuk yang melon itu kuning.
0: Tapi tanpa meninggalkan otentik rasa si limau kuit.
1: Tidak, cuman untuk varian rasa aja, biar nggak dikatain orang tuh sirup kok sirup santek sih
0: karena hijau ya, Bu ya. Iya, tapi ini ada variannya juga, tapi tetap mengedepankan rasa si limau kuitnya itu sendiri. Dan selain sirup

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
3: budaya. Perompak TPM, suara budaya Banjar. Nang sana perompak masih di ruang UMKM di siang hari ini dengan topik kita sirup limau kui
4: konsumsi yang sehat-sehat aja. Jadi saya percaya sama masyarakat akan lebih memilih minuman kita daripada minuman yang kemasan yang maaf, kemasan yang mungkin yang dibawa lah.
3: Iya, dan tentunya kita juga harus memberikan kepercayaan konsumen nih terhadap produk kita ya Bu ya. Betul. Nah, apakah ini produk Ibu ini sudah mengantongi sertifikat halal? Karena kita sebagai pembeli ya Bu ya, kita melihat dulu ini ada produk ini punya sertifikat halal kan sih? Apalagi kita seorang muslim ya Bu ya. Betul. Nah, ini bagaimana sendiri Bu untuk tantang untuk sertifikat halal ini di dalam produk Ibu ini untuk memperluas jangkauan juga kan? Kalau kita punya sertifikat halal, tentunya produk kita juga bisa lebih luas lagi ini jangkauannya. Itu bagaimana?
4: Kita nggak berani nyedarkan tanpa ada sertifikat halal. Apalagi sekarang peraturannya akan ketat. Di bulan Oktober ini kan semua produk harus halal. Dari dulu kami sudah istilahnya mengantongi semuanya itu. Alhamdulillah haki pun kita sudah punya.
3: Alhamdulillah lengkap komplit dah ya Bu ya.
4: Iya. Jadi aman.
3: Pokoknya rasanya
4: jangan khawatir.
3: Jangan khawatir, produknya sudah aman. Nah, habis itu sertifikat semuanya sudah lengkap nih Bu. Tentunya untuk menjaga kualitas dan rasa daya tahan produk di tanpa bahan pengawet berbahaya, bagaimana produksi dan pengemasannya ini sendiri nih Bu?
4: Alhamdulillah kita sudah punya ruang produksi sendiri. Jadi kita terpisah dengan dapur untuk masak kita pribadi. Monggo kalau silakan kalau ada yang mau melihat ke rumah produksi kami.
3: Di mana?
4: Nah, ini tepatnya jalannya di Jalan Sidorejo. Jalan Sidorejo itu samping asrama dan Sipu 8. Paling kalau dari jalan Ayan itu sekitar 100 meter.
3: Ya, ini juga yang menyampaikan Ibu dari channel YouTube kita ada Lebah Kelulut. Assalamualaikum, hadir Bu, katanya. produk juga

105,9 FM. Perompatan Banjarmasin, suara budaya Banjar.

24 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

29 September 2026. Kebijakan yang ini merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR terkait penanganan keterbatasan air baku Nang Wayah ini terjadi di Kota Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Mubtazar bersama jajaran direksi PM Banjarmasin telah membahas pola distribusi banyu dalam rapat koordinasi Nang digelar di instalasi pengolahan air 2 PM Banjarmasin. Dari hasil rapat distribusi, air tawar konsumsi tetap dilakukan ke seluruh wilayah namun dengan pola sesuai dengan ketersediaan air baku. Wayah ini ketersediaan air baku sekitar 5.600 meter kubik per jam, angka itu masih jauh di batas keperluan normal namun mencapai sekitar 7.500 meter kubik per jam. Karena itu distribusi banyu akan dilakukan secara bergantian dengan menerapkan pembatasan jam distribusi serta penurunan debit atau tekanan air di sejumlah wilayah. Pola ini akan disesuaikan dengan batas waktu distribusi di masing-masing kawasan. Distribusi akan Bubuan Sirin atur dengan pola tertentu termasuk pembatasan jam distribusi lawan juga penurunan debit atau tekanan banyu di beberapa wilayah secara bergantian. Untuk kawasan yang mengalami krisis air, Pemko Banjarmasin bersama PM Banjarmasin juga menyiapkan tandon atau toran banyu serta mobil tangki untuk memenuhi keperluan air tawar konsumsi masyarakat. Tandon lawan jualan dan mobil tangki nang itu kayaknya ditempatkan di sejumlah fasilitas pemerintah nang kayak kantor pemerintah maupun fasilitas umum lainnya sehingga dapat menjadi titik layanan gasan warga nang memerlukan. Dampak krisis air baku ini pun mulai dirasakan pelanggan serta tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi. Demikian Habar Propot pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Propot pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

105,9 FM, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
1: Dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: .7 dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jejak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Zelda, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh gasan seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD SD SMP Lawan Jua SPNP Negeri maupun swasta. Kebijakan yang ini diambil setelah hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan kondisi yang kembali berada pada kategori berbahaya akibat pencemaran udara dari asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemar udara melalui stasiun Kementerian Lingkungan Hidup di Banjarmasin, Kayu Tangi pada Minggu 27 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Tengah, ISPU tercatat mencapai angka 1088 dengan parameter kritis PM10, sementara itu parameter PM2,5 juga berada pada angka 653 yang masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi yang ini dinilai dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang acak. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kemudian merujuk pada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin nomor 6378 tahun 2026 tanggal 5 September 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan dalam kondisi darurat pencemaran udara akibat asap karhutla. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Rian Utama mengungkapkan kebijakan yang itu juga mengacu pada surat pemberitahuan lanjutan nomor 6848 tahun 2026 tanggal 23 September 2026. Selain itu, juga surat edaran Menteri Pendidikan Dasar Lawan Jua Menengah nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla. Dalam ketentuan yang itu, kondisi kualitas udara kategori berbahaya mengharuskan kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan dan dialihkan sepenuhnya ke PJJ selama 3 hari. Dengan demikian, seluruh satuan pendidikan melaksanakan PJJ mulai dari Senin 28 September hingga Rabu 30 September 2026. Pelaksanaan PJJ diminta tetap efektif, namun kadang membebani peserta didik maupun orang tua atau wali. Beban belajar disederhanakan dengan memprioritaskan penguatan literasi, numerasi, serta karakter. Sekolah juga diminta kadang memberikan tugas yang berlebihan selama pelaksanaan PJJ. Selain itu, satuan pendidikan tetap dijadwalkan mencatat kehadiran dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran serta melakukan komunikasi secara berkala dengan orang tua atau wali. Dalam pemberitahuan tersebut, Dinas Pendidikan juga mengingatkan penerapan protokol kesehatan 6M plus

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

28 September 2026. Bersama Luna Helda yang menemani bubuhan biang seberataan di ruang dengar di siang hari ini, yang menemani semua aktivitas yang dasana perempuan seberataan di mana aja berada. Tentunya dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan informasi-informasi mengenai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia nih. Dan senang gasan biang seberataan tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

Indonesia.

0: terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun. Dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

lagu Senusam

0: Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka. Bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan. Dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Ulun Helda, warga Kalimantan Selatan segera memiliki pilihan transportasi publik nang hanyar. Bus listrik Trans Banjar Bakula dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Oktober 2026, namun pada tahap awal layanan ini masih dalam masa uji coba. Dinas Perhubungan Kalsel akan mengoperasikan satu unit bus listrik terlebih dahulu gasan mengevaluasi layanan lawan jual rute. Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi, memadahkan total 3 bus listrik disiapkan gasan mendukung layanan Trans Banjar Bakula. Untuk tahap awal, satu unit dahulu sekitar Oktober atau November kaina ada hanya dikeluarkan 2 lagi, jadi total ada 3 unit. Rute awal bus listrik juga mengalami penyesuaian. Semula bus direncanakan melintasi sejumlah ruas jalan di dalam kota Banjarmasin, termasuk kawasan Gor Hasanuddin HM, namun rencana itu diubah. Imbah Dishub mempertimbangkan kondisi sejumlah jembatan lawan juana jembatan yang belum memadai gasan dilalui bus berukuran nang ganal. Untuk tahap uji coba, bus juga akan melayani koridor terminal PAL 6 Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, Universitas Lampung Mangkurat, Banjarbaru. Jadi layanan rutenya di Jalan Ahmad Yani Haja. Ini juga gasan uji coba dahulu. Kehadiran bus listrik yang ini diarahkan gasan menambah kapasitas angkut, terutama pada jam-jam lawan jual koridor dengan kepadatan penumpang. Yusuf berharap keberadaan armada tambahan dapat mengurangi waktu tunggu penumpang. Nang wayah ini terkadang harus menunggu beberapa bus hingga mendapatkan tempat, supaya yang biasanya sampai 2-3 kali tertahan menunggu bus ini bisa langsung diangkut. Dari sisi tarif, penumpang bus listrik Trans Banjar Bakula pada tahap awal tetap dikenakan biaya Rp5.000. Di Sub Kalsel juga menyiapkan skema tarif papadaan nang terdiri atas tarif terintegrasi dan tarif berlangganan. Demikian Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

89.9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: berobat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua. Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget lah abang kok dari siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran berobat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok tunggu apa lagi? Ayo terburuan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali. Ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih?
2: Sudah aman, cakep. Iya.
3: Aman ya. Gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang Ar. Ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya. Nah, alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh, baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya? Sarawak Galembong ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intik-intik sedikit Sarawak Galembong itu kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawak Galembong itu di pertunjukan rantai sama silek gitu.
2: Oke, okay, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau itu. Tuh. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Bang Riri ya.
3: Oke, baik.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik. Selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya, di siang hari ini kita bersama narasumber.
4: Assalamualaikum
2: sejarah Galebong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah nah, sampai keluar negeri loh Bang Noel dicari iya. Literasi mengenai Sarwa Galebong ini ada nggak? Rupanya ini kita
2: duduk masih belum ya. Belum ditemukan. Oke deh. Nah, Koni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Kari mengenai celana ataupun Sarwa Galebong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya? Tapak itia. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun Sarwa Galebong itu punya ciri khas tapak itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti apa cerita turun temurun gitu, Pak Karim?
4: Saya langsung ya.
3: Iya, silakan. Iya.
4: Bagi orang Minang sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ. Iya. Baju penghulu misalnya mulai dari dasar yang kali panjang sekian itu ada filosofinya bahwa dasar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa ada bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu itu. Maksudnya bisa
2: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniri ya.
4: Betul, betul. Bukan masalah ilmiahnya, filosofi daripada suatu adat itu sudah ada dasarnya dalam adat itu. Persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato, misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Nangkabauan atau tradisi lisan Nangkabau, untuk bisa tapa itu yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
2: Okay.
3: Sampai saat ini Maya.
2: Ya. Oke deh. Ya mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke baik, Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya, ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri apa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk gabung?
3: Ada di 0751-812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel, di 0811-66-092-40. Ini baik, bisa dihubungi
2: oleh
3: sahabat berdaya ya.
2: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812-112-498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, tidak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uri-Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar? Belum ada ya. Baik, di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu. Oke, baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Haris?
1: Boleh langsung dijawab saja.

Bang ya.

0: di sana khas Minangkabau yang terpotongan sangat longgar di bagian bahagian betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki di tengah gemburannya tren fashion modern. Karena ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup menyimpan martabat mendalam dan simbol ketahanan menjadi tempat masyarakat Sumatera Barat. Yeah. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya begini Pak Mengarif, seperti apakah Pak, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian dan bela diri itu Pak, pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesenianya dan bela diri, terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas komunitas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Bikul. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya, pertanyaan Bikul dia ya.
1: Baik,
0: nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya, pantunnya kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Ngomong kalau tadi bilang ucapannya apa namanya, baik berburuk ke padang panjang,
1: cakep
0: sampai ruso di tengah limbo, siap jama merubah gadang sarawak galombang dan sampai sipir. No, artinya gak tahu dengan tanya. Itu saja buat Bapak-Bapak dari Sumatera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik.
1: Oke. Baik, silakan mungkin langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guria.

0: tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang untuk pengajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada kesadaran, itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hancur, dilanda akan runtuh.
1: Banjir bandang ya,
0: agak keras. Sorry Noel.
2: Iya, itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya ya, budaya itu tetap iya, harus dilestarikan gitu ya, Mak Kar ya.
0: Iya harus.
2: Harus itu.
1: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
0: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda.
2: Waduh. Itu dia.
1: Baik.
2: Iya.
1: Okay. Silakan untuk entah pandangan atau sobat budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
2: Baik, silakan.
1: Oke, halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Riri.
1: Iya, baik. Ini dengan Mama Zul. Silakan Mama Zul menyapa, ada Bang Noel di Jakarta. Dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
3: Bang Noel dan Mak Kari.
2: Iya.
3: Saya begini, Mak Kari. Saya karena memang nggak mau sekarang di sini ya.
0: Bisa bertahan.
2: harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya. Terutama iya, terutama melalui
1: budaya orang gitu ya.
2: Bener itu ya. Dia budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai sekali. Ya.
1: Ya jangan ya nu ya karena sana ya sama
2: itu
1: budaya
2: dia.
1: Ya.
0: Satu hal yang katakan.
2: Boleh.
0: Jadi Noel kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ini.
2: Oke. Iya.
0: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas betul, tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga sayapnya payung bagus.
2: Oke. Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
0: Itu dia.
2: Baik.
0: Mina itu ya. Tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat dunia dan akhirat. Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2: Oke, baik siap.
1: Banyak banget nih yang
2: betul,
1: kita hari
2: seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini bener. Pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, ya kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawa Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makar dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses pokoknya. Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi suara budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Mal, pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suar Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

kabar pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Banyuminum PAM Banjarmasin lawan pemerintah Kota Banjarmasin mengevaluasi produksi wan distribusi banyu berasi akibat meningkatnya kadar garam pada banyu baku di sejumlah sungai di Banjarmasin. Rapat evaluasi dipimpin Sekda Kota Banjarmasin Ikhrom Muftejar. Menindaklanjuti kondisi nang itu, PAM Banjarmasin akan mendistribusikan banyu berasih pulang gasan kebutuhan konsumsi di wilayah terdampak mulai Selasa 29 September 2026. Penyaluran dilakukan dengan pengaturan waktu dan juga tekanan jaringan sesuai ketersediaan banyu. Dalam kesempatan nang itu, Sekda Kota Banjarmasin meminta rencana distribusi disosialisasikan gasan masyarakat dan juga evaluasi pelayanan terus dilakukan. Sementara itu, usulan subsidi pembayaran rekening gasan pelanggan terdampak akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kriteria pelanggan dan juga kemampuan anggaran. Demikian kabar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

Kada Ingat. Dan hari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kemarian pendengar dan Sana Pro 4, khususnya bagi Anda pencinta lagu-lagu dangdut. Di kesempatan hari ini kita bersama kembali dalam program Ayo Goyang ya. Untuk hari ini Senin 29 ya, September 2026, sudah ada ini Ading-ading Bunga Senang Mengawani dan Sanang Pro 4 untuk Ayo Goyang sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi silahkan Anda yang ingin bergabung pian nang handak umpat bergoyang, memilih lagu-lagu dangdut di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 kami hadangi pian di 0895-3405-0939. Kami juga menunggu dan Sanang Pro 4 yang handak langsung umpat di live TikTok Pro 4 ya. Silakan untuk lagu-lagunya, tapi nanti kita juga jeda sebentar untuk kumandang azan asar wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya sore hari ini jam 15.18 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, sudah banyak yang gabung di TikTok, nanti akan disapa-sapa. Sementara kita akan terima dulu penelpon yang gabung di sore hari ini. Ya, halo, assalamualaikum. Ayo goyang. Dengan siapa, di mana?
1: Yang di Jalan Tembus, Mbak Eli.
0: Aduh, Mbak Yanti ya, apa kabar?
1: Hey, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya, alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah. Anu bana sungsung bana kita asar.
0: Iya, makanya ini abis pian kita jeda dulu ya.
1: Enggi, kenapa?
0: Sebagai syarat untuk Ayo Goyang, ibarat iya, berjualan itu penglaris dulu ya kan?
1: Iya, bujur. Iya. Ane lagunya
0: Lagunya ada terong dicabein. Ih, terong lagi mahal ya kan, sayur lagi
1: 25,
0: mahal.
1: 25 sekilo,
0: iya,
1: Mbak Eli.
0: Itulah, bayam seikat 10.000, tapi kita enggak lagi survei harga pasar. Kita khusus lagu-lagu dangdut sore hari ini ya kan?
1: Iya, bener.
0: Lebih baik sakit gigi. Ah, soalnya sakit hati.
1: Ada lo minta itu jenak.
0: Apa?
1: Dana asmara.
0: Dana asmara, dananya belum keluar. Ini masih akhir bulan.
1: Tapi asmaranya dulu apa?
0: Oh, enggak apa-apa kalau gitu ya kan?
1: Asmaranya dulu. Enak kan nyanyar.
0: Tapi enggak ada dana, asmara juga nyendat nih kayaknya.
1: Jangan kayak itu, Mbak Eli.
0: Ngaruh itu, ngaruh sekali ya kan?
1: Aduh.
0: Ya, baiklah. Oke, jadi dana asmara ya?
1: Tinggi dana asmara aja, nah.
0: Jadi soal berapanya enggak usah ya, yang penting dananya pokoknya masuk ya.
1: Yang penting dana itu ada. Ada keluar, ada ya keluar lah untuk diperbelanjakan.
0: Oke, ditunggu ya. Baiklah kalau begitu.
1: Salamnya nah buat yang di Banjarbaru, nah pokoknya terkecuali di Banjarbaru. Kada ingat nama-namanya.
0: Nah, pokoknya
1: Kurau juga.
0: Semuanya pokoknya ya.
1: Di Martapura juga. Nah, Sungai Luak lawan sungai apa tuh lah. Nang Haji Salah tah. Nah, juga di mana tuh, Banjaraya, Sungai Lulu, Sungai Andai juga, nah.
0: Iya.
1: Nah, pokoknya situ di Sungai Andai itu bertiga.
0: Semuanya
1: ada
0: ya?
1: Ada Pedri kan juga, nah, Mbak Pedri. Mama Anu juga, Mama Madan juga. Mudahan selalu, Mama Madan, Mama Alpi. Nah, mudahan sehat, Yani juga, nah, lawan siapa itu, lawan si Ama. Ama.
0: Ya. Loh, kok dimatiin? Lah, baik, terima kasih ya. Ini untuk Mbak Yanti terputus ya. Kita bisa coba lagi nanti. Silakan di line telepon 3252602. Setelah nanti kita ikuti, kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota

dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit.

107.9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: baik pendengar dan sanak perempat, masih kita lanjutkan kembali untuk lagu-lagu dangdut yang sudah terpenuhi lagunya Mbak Yanti di KM6. Semoga terhibur. Yang belum, masih banyak waktu kita ya. Sementara yang mau gabung di live TikToknya perempat juga silahkan. Masih ada galuh-galuh bungas yang menemani dan sanak perempat ya. Silahkan 3252602, kami tunggu Anda ya. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang Mbak Ili.
0: Ayo goyang ya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Yani.
0: Yani di Alabio. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik saja.
0: Cerah ya di sana ya?
1: Oh, cerah.
0: Cerah. Oke. Okay. Tapi sudah pernah hujan belum ya di Alabio?
1: Malam tadi.
0: Oh, malam tadi. Alhamdulillah ya.
1: Cuman gerimis aja, Mbak Ili.
0: Enggak apa-apa, yang penting air juga kan gerimis tuh.
1: Air juga.
0: Eh, kalau di wadah pian air, di wadah ulun enggak air hujannya.
1: Ih, banyu.
0: Banyu sekalinya. Ya ampun.
1: Ya air tolong banyu.
0: Kakak adik ya. Iya. Baik, pian mau lagu apa ini?
1: Apa yang di playlist tuh?
0: Lebih baik sakit gigi, terus obati rinduku, ada karena cinta Iis Dahlia baru terasa
1: karena
0: King Nasa.
1: Cinta aja.
0: Karena cinta ya.
1: Iya, salamnya dari A sampai Z aja. Nah, buat iya. Mbak Ili terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mbak Yani di Alabio. Saya akan geser lagi ke WhatsApp Pro 4 ya. WhatsApp Pro 4. Nah, iya, ini namanya rebutan kita. Ada lagi, silakan. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Bang Adli di Adli. Ya, di Banjarbaru ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, kayaknya baru dengar saya ini. Apa kabar sore hari ini?
2: Sering aja masuk.
0: Iya.
2: Cuma baru ketemu.
0: Iya, kalau sama saya kan baru ini ya. Banjarbaru di mana nih, Bang Adli?
2: Jalan Karet. Guntung Payung.
0: Oh, Guntung Payung. Baiklah. Tapi Banjarbaru sudah pernah hujan ya?
2: Sore kemarin.
0: Sore kemarin.
2: Hampir 1 jam.
0: Alhamdulillah, basah lah ya. Oke.
2: Basah.
0: Lumayan, lumayan ya kan. Ya, baik.
2: Kan?
0: Lagu apa sore hari ini, Bang Adli?
2: Sakit gigi aja.
0: Aduh, gak enak. Mendingan enggak, walang kalau di suruh milih memang enggak enak dua-duanya sih.
2: Iya. Kalau sakit gigi lebih baik apa aja, sakit
0: hati.
2: Sakit hati.
0: Padahal kalau sakit gigi itu pasti sakit hati. Tapi kalau sakit hati belum tentu sakit gigi. Jadi lebih baik yang mana? Kalau sakit gigi kita bawa makan enggak enak. Lihat orang makan bawaannya pengen marah, ya kan? Lihat orang nyanyi kita yang tensinya naik. Tapi kalau tapi kalau sakit hati bisa aja dibawa makan, ya kan?
2: Bisa.
0: Apalagi ada yang ayo makan yuk, ada yang traktir. Wah, bisa ya. Tuh. Iya kan?
2: Kalau baiknya ada lagi yang cewek.
0: Apa
2: traktirnya?
0: Sayangnya ada enggak sih sore hari ini yang mau traktir-traktir makan, ya kan?
2: Kayaknya enggak ada, Bang, bulan Tuhan.
0: Ada, ini menunya terong dicabein udah siap, Siti Badriah ya.
2: Oh, itu ya
0: lagunya. Tapi karena Bang Adi juga pilih lebih baik sakit gigi, jadi nunggu antrian ya, setelah karena cinta juga. Ini udah 3 lagu yang antri. Baik, salamnya buat siapa Bang Adli?
2: Yang pertama yang Mbak Yani tadi ya, yang Adi.
0: Oke. Okay.
2: Selamat sore.
0: Oh, ada yang lebih pertama lagi.
2: Siapa?
0: Mbak Yanti. Mbak Yanti, oh, penglaris.
2: Iya.
0: Kan?
2: Okay. Jalan Pramuka.
0: Betul, udah tahu berarti ya.
2: Tahu, tiap hari juga masuk.
0: Oh iya ya, berarti saya yang jarang di sini ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Enggak
2: apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Ya, itu aja.
2: Iya. Ada lagi. Ama kepala.
0: Mbak Ama.
2: Yang laki-lakinya Mbak Mia. Bang Ido.
0: Iya.
2: Bang Lukman. Lukman ya. Mawardi. Terus apa lagi ya, Mbak, itu yang di Banjar Sungai Andet,
0: iya.
2: Mbak Febri.
0: Oke, okay. Semuanya ya.
2: Ya semuanya, salam sehat aja.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Anissa juga, semoga sehat selalu.
0: Siapa Mbak Anissa? Penyiar nanti ya, dia masih cuti.
2: Ya masih lah. Maaf. siapa nih?
0: Ya udah, baik. Terima kasih Bang Azli di Banjarbaru sudah bergabung. Kita akan tunggu lagi penelpon berikutnya ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, lagunya ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan terima kembali. Apa ada penelpon yang gabung? Ya, kita coba lagi ya. Sudah ada? Belum ya. Ada siapa aja nih yang udah gabung di live TikTok nih? Ada Uni, ada dua Uni. Banyak ya? Banyak banget ya. Nanti disapa-sapa lagi ya. Baik, kita akan penuhi lagunya di suasana sore hari ini. Setelah satu penelpon berikut ini sudah ada gabung, tapi ngilang lagi ya. Wah, ini namanya jangan gitu dong. Ya kan ngeprank terus nih. Ada ngilang, datang pergi. Ya udahlah, kita ini terong kita capekin aja kalau gitu sore hari ini ya.

0: itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

sudah jam 15.53 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita akan jeda sebentar untuk nanti pada jam 16 waktu Indonesia Tengah untuk kabar propat. Setelahnya kita masih akan lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu dangdut sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Anda yang ingin bergabung silakan, masih kami tunggu lagi di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp propat, silakan kami tunggu juga di 0895 3405 0935 39.

Indonesia Tengah. Selamat kemarian, Habar Perempat bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarmasin lawan Pam Banjarmasin mulai mendistribusikan banyu tawar konsumsi ke seluruh wilayah Kota Banjarmasin mulai Selasa 29 September 2026. Kebijakan yang itu merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR terkait penanganan keterbatasan banyu baku nang wayah ini terjadi di Kota Banjarmasin. Sekda Kota Banjarmasin Ikhrom Muftezar lawan jajaran direksi Pam Banjarmasin sudah membahas pola distribusi banyu dalam rapat koordinasi nang digelar di instalasi pengolahan banyu atau IPA 2 Pam Banjarmasin. Dari hasil rapat, distribusi banyu tawar konsumsi tetap dilakukan ke seluruh wilayah tapi dengan pola nang disesuaikan lawan ketersediaan banyu baku. Wayah ini ketersediaan banyu baku hanya sekitar 5.600 meter kubik per jam. Angka nang itu masih jauh di bawah kebutuhan normal nang mencapai sekitar 7.500 meter kubik per jam. Maka distribusi banyu akan dilakukan secara bergantian dengan menerapkan pembatasan jam distribusi lawan penurunan debit atau tekanan banyu di sejumlah wilayah. Pola nang itu akan disesuaikan jua lawan batas waktu distribusi di masing-masing kawasan. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: masih kami lanjutkan lagi untuk Ayo Goyang, lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih di suasana sore hari ini. Silahkan 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4. Kami tunggu yang ingin bergabung sore hari ini. Masih ada waktu sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Ada sudah yang gabung sore hari ini? Baik, kita coba sapa dulu ya. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abah Salsa di Medan.
0: Pun?
1: Abah Salsa.
0: Oh, Abah Salsa di
1: Tabunganen.
0: Tabunganen. Apa kabarnya Tabunganen sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Panas hari ini.
0: Kabut asap gimana kalau daerah Tabunganen?
1: Kalau asap di Tabunganen cukup aman.
0: Aman ya. Air? Ya. Air bersih gimana? Aman juga.
1: Kalau air masin, asin.
0: Masin sudah ya. Terus ya. Apa nih solusinya? Dapat
1: solusinya,
0: ya?
1: Sementara ini menukar dulu.
0: Oh, ada ya. Baik.
1: Ya, kalau dari pemerintah kan ada bantuan sama sekali. Jadi gitu ya. Menukar aja dulu.
0: Tapi ada ya yang menjuali?
1: Ada yang menjual.
0: Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan. Biasanya kalau tawar itu lama ya, Abah Salsa?
1: Ya, ini hampir 4 bulan dah.
0: Oh, 4 bulanan ya. Ya, silahkan mau lagu
1: ini
0: apa?
1: Ini ada kah?
0: Lagunya apa pian, Abah Salsa?
1: Yang dirilis apakah?
0: Lagunya apa pian?
1: Yang ada dirilis adalah?
0: Yang disiapkan?
1: Iya, ada.
0: Yang disiapkan sore hari ini ada banyak. Ada Setia Selamanya, ada Baru Terasa, terus ada Kejam, Elvi Sukaisih.
1: Nah,
0: ada
1: Kejam
0: Benang.
1: Dari Elvi.
0: Kejam ya?
1: Iya.
0: Kejam. Baik, Kejam. Kejam. Kejam ya. Ya. Salamnya buat siapa?
1: Masuk kami hati.
0: Belum.
1: Oh, belum. Tunggu mihat tuh suaranya ya Allah.
0: Iya. Sungai ya. Lauk kan ya?
1: Sungai Lauk. Ini masjid juga Sungai Lauk sana.
0: Oh, sama sealiran ya.
1: Ya kan sejalur debar itu juga.
0: Sungai besar berarti.
1: Salamnya untuk semua aja dulu.
0: Iya.
1: Ini kan siapa ini?
0: Jadi.
1: Oh, ini. Lupa gak apa, lama gak masuk jadi apa suaranya mirip-mirip mati ya. Ya, buat Ili doa yang terbaik selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Abah Salsa di Tabunganen. Kita akan ke WhatsApp dulu. Ini kita akan coba terima lagi. Ya, satu penelpon ini ya. Baik, halo. Ayo Goyang.
2: Halo, assalamualaikum Goyang yuk.
0: Waalaikumsalam Goyang yuk dengan Mama Madan ini, kalau di sini tulisannya Mama Madan.
2: Eh, nama IP jadi ada.
0: Oh, Mama IP. Banyak punya gelar ya. Iya, yang penting
2: ya Herman Mama Bungkus ya.
0: Oh, banyak lagi gelarnya. Sehat ya. Nah,
2: ya itu Mama Bungkus. Alhamdulillah sehat Mbak Eli.
0: Iya,
2: berapa waktu mengalami pian tuh Mbak El?
0: Oh, sudah bulik.
2: Oh, sudah bulik kayak yang berdua tadi.
0: Sudah jamnya bulik. Oh,
2: pasti pian yang sorangan lah sampai malam.
0: Pian yang ngawani. Ngawani Ayo Goyang.
2: Makanya ulah itu bisa makan rancus langsung pulang rumah. Ini enggak bisa makan kerah.
0: Ini sama berarti. Iya.
2: Yang didatangi kada bisa juga.
0: Indah itu, Bang. Lagunya apa pian? Ini ada
2: Sempoyongan aja kita.
0: Sempoyongan itu berarti sebotol minum itu ya. Tapi ini ada secawan madu, mau enggak?
2: Apalagi
0: secawan madu
2: tingkran, apalagi
0: pura-pura bahagia terus ngomong dong bersinar dalam jiwa main api
2: ngomong dong main api itu karena kemarin kita sudah asap banyak benar.
0: Wadah pian berasa kah asap
2: anu baunya atau bau asapnya ada apalagi habis hujan semalam Mbak Ela.
0: Iya, alhamdulillah ada sudah ya walaupun
2: gerimis naik anunya tuh uapnya tuh berasa benar.
0: Iya, mudah-mudahan lekas dapat hujan yang banyak ya.
2: Dapat hujan kita lekas hujan. Ya, hujan tuh ada anu juga kalau sekali-sekali sedikit sedikit apinya mati sudah ya kalau.
0: Oke, iya.
2: Nah, salamnya yang di TikTok, yang di grup, yang monitor Mbak El malam sore hari ini aja supaya nggak ada ketinggalan kalau Mbak El. Nah, apalagi tukang yang tukang ya.
0: Tekuring kah penyiarnya kada sakit kepala.
2: Siapa nyoba saya teguring
0: penyiarnya? Apa ini? Yang di TikTok nih. Aduh ya.
2: Apa aja?
0: Teguring ya penyiarnya.
2: Ya, kada guring Mbak. Ya, menyeta guring kada kom dari mana.
0: Oh iya, kan ini lagi ngobrol ya kita wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mama Madan yang sudah gabung. Sementara sudah jam 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan ke 3252602. Ada siapa di sana? Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan siapa di mana?
1: Bang Hadi.
0: Bang Hadi di mana, Bang Hadi?
1: Alu-alu.
0: Alu-alu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Masih. Bajunya masin.
0: Oh, banjir masin, bajunya masin.
1: Iya.
0: Yeah. Terus?
1: Kalau di luar pada dapat tenang, kawan.
0: Boleh, apa?
1: Berkali-kali dari Serbia, ya, Mak.
0: Kayaknya sekali juga belum.
1: Nah, baik.
0: Anak berkali-kali lah, Bian.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat ibu, kan dong, pendiri. Bang Jayana,
0: ya.
1: Bang Hakim, Bang Ihat,
0: ya.
1: Bang Herman, yang sudah baru. Semuanya juga, Bang.
0: Ya.
1: Yang baru juga. Ini Bang Madin kurang.
0: Ya.
1: Nah. Halo.
0: Ya, halo.
1: Buat Mbak Eli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, kita akan dengarkan lagunya yang sudah terpilih.

hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir,

0: gimana ngulun ah?
1: Eh, Mat, coba ikam lihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya nah.
0: Ah, karena papa juga kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, mari kam nih. Sudah saja kuning masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Antak papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Gulik-gulik ulun gulik nah.
1: Tadi hujannya rapa papa. Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah papadah Urang Bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

0: Baik pendengar dan Sanak Pro 4 masih di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sore hari ini masih kami temani dengan lagu-lagu dangdut. Terima kasih Anda yang sudah bergabung dan semoga berbahagia untuk Anda yang telah terpenuhi lagunya. Yang belum mohon bersabar dulu ya. Dari Kapuas tadi ada yang request Senandung Rembulan. Baiklah, ditunggu ya. Terus juga ada Ragil dari Malaysia hadir. Terima kasih. Ada Edi Neki ya. Ada Husaya. Terus juga ada siapa ini? Pokoknya semua teman-teman yang ada di live TikTok sore hari ini semuanya salam bahagia, sehat-sehat terus, panjang umur, berkah ya kan, lancar rezekinya, mudah urusannya. Pokoknya yang bagus-bagus lah buat semuanya ya. Sementara yang ingin bergabung kembali silahkan. Okay. Ini dari Ragil ya, mau request lagu Secangkir Kopi. Cukup nih, yakin secangkir, nggak cuman secangkir nih, saya sediain segelas mau nggak? Tapi gimana ngirimnya ya? Tapi kalau lagu, okay lah, nanti kalau ada kita penuhin ya. Kalau belum, ya mungkin di lain waktu dan kesempatan. Baik, kita coba lagi 3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 kami tunggu 0895-3405-0953-9 ya. Anna Sa'i, selamat sore Kak. Salam Gasan Brata Anja, lagunya Joko Tingkir. Wah, itu campur sari ya. Baiklah, kita akan coba terima kembali untuk penelpon berikutnya. Halo, ayo goyang. Dengan Bang Wandi ya. Bisa dikecilkan volume radionya?
1: Sudah.
0: Biar kurang ehoknya ya. Baik, apa kabar Bang Wandi?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Iya.
1: Lagunya inilah. Pura-pura bahagia ada lagunya lah.
0: Kalau bahagia jangan pura-pura. Iya, bahagia beneran ya.
1: Jangan pura-pura lah.
0: Oh, jangan. Baiklah, itu lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya lah buatnya Hadi dari Pelipa. Buatnya Amah Sari.
0: Ya.
1: Buatnya siapa tuh nah? Bang Memadan ya?
0: Iya.
1: Ada Bayan Yani di radio, buat Yersa ya, Bapak Hakim, buatnya siapa tuh? Herman Banjarbaru.
0: Herman Banjarbaru, baik.
1: Mbak Yanti, juga Pak Pincoy, yang buat sebarang
0: aja lah. Semuanya aja ya?
1: Iya, buat semuanya aja, dari buat Mbak ini, makasih banyak lah.
0: Sama-sama, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, lagunya ditunggu ya. Kita juga masih menunggu menghadangi dasar-dasar Pro 4 yang mau gabung. Masih ada waktu buat kita sampai jam 17 nanti. Sementara bagi dasar-dasar Pro 4 yang hari ini barangkali sore hari ini tengah bersiap-siap ya untuk memulai aktivitasnya. Semoga selalu sehat, terus semangat, terus juga ini ya aktivitas yang mau dilakukan juga nanti bisa lancar. Nah, sementara yang sudah selesai saat ini sedang menikmati waktu istirahat karena memang aktivitasnya sudah dilakukan sejak pagi tadi. Selamat beristirahat, semoga bersama Pro 4 dengan sajian lagu-lagu dangdut dapat menemani suasana Anda terhibur selalu dan terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

Tanpa terasa pendengar sudah di menit ke-49 jam 16 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dangdut yang sudah pian request dan kita nikmati bersama di suasana sore hari ini, semoga menghadirkan kebahagiaan untuk kita semua. Untuk Ayo Goyang, kami sampaikan bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang hari ini sudah bersama, baik di line telepon 3252602 ataupun juga di WhatsApp Pro 4, bahkan juga untuk dasana-dasana teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live TikToknya program 4 RRI Banjarmasin. Selamat sore, salam bahagia untuk Anda. Seiring dengan lagu yang berikut ini, saya Eli tetap sudah menemani Nasana Pro 4 di Ayo Goyang edisi hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

4 bersama Eli, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Tanah Bumbu memamerkan deretan produk kerajinan unggulan daerah dalam ajang pameran kerajinan Nusantara atau Kria Nusa 2026 di Jakarta. Kabupaten Tanah Bumbu menghadirkan beragam hasil karya pengrajin lokal mulai dari kain tenun khas, kerajinan kayu bernilai seni, produk fashion modern hingga komunitas kreatif usaha mikro kecil dan menengah. Ketua Dekranasda Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Irmayani Rudi Latif, memadahkan bahwa keikutsertaan Tanah Bumbu pada ajang nasional itu merupakan langkah strategis Gasan memperluas jangkauan promosi sekaligus pasar Gasan para pengrajin daerah.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Baik pendengar, Dasana Pro 4 masih di Suara Budaya Banjar hingga saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Suasana sore hari ini kami temani Anda lagi dengan

0: sedikit lagi, mana ngulunya?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Andak papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan, ma, jangan. Gulik, nah.
1: Tadi hujannya rap apa? Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

RI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya WRHS Budak dari RRI untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar dan sanak perempat, di menit ke-42 jam 17 waktu Indonesia Tengah, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Dan ada satu informasi yang juga masih kami hadirkan untuk Anda pendengar di suasana sore hari ini. Lebih dari 90 hari mengalami musim kemarau, atau lebih tepatnya selama kurun waktu 3 bulan kemarau ekstrim tanpa hujan, wilayah Kalimantan Selatan mulai diguyur hujan untuk beberapa hari terakhir ya. Dan untuk wilayah Kota Banjarmasin, kemudian Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan kabupaten sekitarnya mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir. Tapi pendengar, walaupun hujan turun, kualitas udara di Kalimantan Selatan secara umum masih dalam ambang mengkhawatirkan. Maka untuk beberapa daerah juga masih menerapkan pembelajaran jarak jauh ya untuk dunia pendidikan. Ada 3 wilayah di Kalimantan Selatan dengan indeks kualitas udara yang masuk dalam kategori berbahaya. Indeks kualitas udara dalam kategori berbahaya apabila angka skornya berada di kisaran 301 hingga 500 atau lebih tinggi. Adapun ketiga wilayah Kalimantan Selatan yang masuk kategori itu adalah Banjarmasin, kemudian Kabupaten Baritokuala dan juga Tabalong. Sementara pendengar, untuk Banjarbaru masuk dalam kategori tidak sehat dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat tidak sehat. Ini yang perlu kita waspadai, menyikapi kondisi kualitas udara yang memburuk akibat asap kebakaran lahan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau seluruh masyarakat untuk wilayah berbahaya melakukan langkah-langkah pencegahan.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Masyarakat Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Upaya mengenalkan sejarah wan budaya daerah gasan generasi muda terus dilakukan. Salah satunya melalui pentas seni tujuh sumbu budaya di Negara Dipa, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan yang digelar Sanggar Seni Tanah Harum Bakarasmin di halaman Kodim 1001 Hulu Sungai Utara pada Sabtu 26 September 2026 itu menampilkan berbagai kesenian tradisional Wanjua karya seni daerah. Ketua Umum Sanggar Seni Tanah Harum Bakarasmin Faisal memadahkan kegiatan yang itu menjadi salah satu upaya dalam menjaga keberadaan seni Wanjua budaya daerah supaya tetap dikenal masyarakat. Generasi muda perlu dilibatkan dalam upaya mengenal Wanjua melestarikan budaya lokal. Faisal memadahkan juga pelestarian budaya kada hanya menjadi tanggung jawab pemerintah wan pelaku seni haja, tapi juga seluruh elemen masyarakat dinilai memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan seni tradisi supaya tetap hidup wan juga berkembang. Keberadaan sanggar seni menjadi salah satu ruang gasan mempertahankan seni tradisi sekaligus mengenalkannya gasan generasi muda.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, saatnya kita nantikan kumandang

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal, ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan, ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian diantaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perbanyaklah membaca La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah. Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyang? Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu? Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh, padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu? Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula. Hadis riwayat An.

kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran, dan siaran-siaran terbitan ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat, serta memberikan penilaian terhadapnya, sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama muslim. Biasakan menabung walaupun sedikit untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan

Latih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat maghrib untuk petang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara bersama program 4, kami masih terus temani Anda dan kami ajak Anda untuk bersama-sama kita simak pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin malam hari ini bersama Ustaz

سبحان الله العظيم سبحان الله.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في الخلاف في أفضلية القيام أو السجود. اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فمذهب الشافعي ومن وافق هو القيام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر السجود التسبيح، والقرآن أفضل، فكان ما طول به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتقدم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا، وقال بعضهم: طول القيام بالصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: روي في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه أحمد بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزئه وقد ربها كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، أما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. نعم، الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, nikmat kita duduk di waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Sama-sama kita niat i'tikaf di dalam ini masjid. Mudah-mudahan dengan keberkahan duduknya kita di waktu yang mulia ini, dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dan dihindarkan dari mara bahaya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hujannya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan terhadap kita semua dan urusan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, panjang umur dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau berbicara tentang masalah al-khilaf fi afdaliyatil qiyami awis sujud, perbedaan pendapat mana yang lebih afdal, apakah apakah yang afdal itu al-qiyam awis sujud, apakah yang afdal itu memperpanjang durasi berdiri di dalam salat, ataukah di sana memperpanjang durasi sujud di dalam salat. Baik. Di sini bagaimana di sana beliau mengatakan ikhtalafal ulama. Berbeda pendapat tentunya para ulama. Berbeda pendapat para ulama fis sujudi fis shalah wal qiyam tentang masalah berdiri dan sujud di dalam salat.
salat ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, apakah berdiri ataukah sujud, atau apakah berdiri ataukah sujud. Namun yang pastinya di sana bagaimana salat adalah solusi terbaik di dalam menghadapi suatu permasalahan apapun. Lagi sedih, lagi ada masalah, sholat sunnah 2 rakaat. Wah, dalam keadaan apapun jadikan sholat sebagai solusi. Nah, karena di dalam ketaatan terdapat banyak solusi. Namun di dalam kemaksiatan dan pelanggaran itu tidak ada solusi di dalamnya. Jadi karena itu sholat adalah merupakan barometer kehidupan seseorang. Semakin dia memperbaiki sholatnya, semakin Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kehidupannya. Semakin dia memperhatikan kualitas sholatnya, semakin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Bahagalah. Dari karena itu bagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bagaimana beliau bersabda, as-salatu nurun. Salat itu adalah merupakan pelita cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah merupakan suatu pertanda akan keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar memperhatikan kualitas salat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ketika seseorang mengabaikan daripada sholatnya, ketika seseorang mengabaikan sholatnya, maka kehidupannya pun akan diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakana la ilaha illallah. Dan orang ketika hidup di dunia ini, ketika dia hidup memperturutkan syahwat serta mengabaikan sholat, maka kehidupannya akan dihadang dengan kebinasaan dan kesengsaraan. Ketika orang hidup di dunia memperturutkan syahwat serta meninggalkan urusan sholat, maka kehidupannya akan dihadang oleh sebuah jurang kesengsaraan dan kebinasaan. Waliyadu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu perhatikan sholatnya. Ketika orang memperhatikan sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keindahan dan kemuliaan serta kebaikan di dalam hidupnya. Tapi ketika seseorang mengabaikan urusan sholatnya, wahakadah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Bagaimana di sana permintaan Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam, meminta agar beliau dijadikan begitu juga keturunan regenerasi beliau termasuk orang yang muqimas salah, benar-benar konsisten di dalam melaksanakan salat, di dalam melaksanakan salat. Wahakada la ilaha illallah. Fa madhhabu Syafi'i, maka pendapat al-imam Syafi'i. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang mana sependapat dengan beliau menyatakan al-qiyamu afdal, yaitu berdiri, tulul qiyam, lamanya berdiri itu lebih afdal. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, afdalus salah tulul qunut wa ma'nahu al-qiyam. Salat yang paling afdal itu adalah lamanya berdiri. Dalam salat sunnah lah. Dalam salat sunnah paling afdal itu salat yang paling lama berdirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kalau kita menoleh bagaimana ibadah salat beliau, itu sampai-sampai diceritakan ada orang yang mencoba ikut salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sampai-sampai di antara mereka ada yang ingin ada orang yang ingin memutuskan salatnya untuk berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan Nabi Muhammad kalau sholat jadi imam, ada diceritakan oleh Abi Waqid Al-Laythi, beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan 'ala an-nas. Nabi Muhammad itu kalau sholat
mengimami orang lain, maka sholatnya itu tidak terlalu panjang. Wa atwalan nas sholatan li nafsih, tapi kalau sholatnya sendirian, oh panjang. Itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kalau salat sendirian beliau panjang, tapi kalau salat kalau salat mengimami orang lain, maka salat beliau itu akhaf. Salatnya tidak terlalu panjang. Salatnya tidak beliau panjangkan. Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Syakik, pernah suatu hari beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin tentang salatnya Nabi Muhammad ketika melakukan di rumah salat sunnah. Karena jadikan tu rumah kita, jangan sampai rumah kita tidak mendapatkan bahagian dari ibadah kita. Salat yang wajib di masjid, sunnahnya di rumah. Yang sunnah salat sunnahnya di rumah, yang wajibnya di masjid. Sehingga rumah kita dapat bahagian dari ibadat kita. Baca Al-Qur'annya di rumah, sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya di masjid, berjamaah. Maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, "Kala kana yusalli lailan tawilan ga'iman." Nabi Muhammad itu sholat malamnya panjang berdiri. Subhanallah, itu sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah meriwayatkan, "Sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku pernah suatu hari, kata Abdullah bin Mas'ud, ikut salat malam, salat sunnah berjamaah sama Nabi Muhammad, ikut di belakang Nabi Muhammad. Dikira salatnya tidak terlalu panjang. Ternyata falam yazal ga'iman. Ternyata Nabi Muhammad terus berdiri solatnya, hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku menginginkan melakukan perkara yang tidak baik, yaitu memutuskan solat berjamaah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma hamamta bih?" Apa yang kau inginkan wahai Abdullah? "Gala an ag'uda wa ada'an Nabi." Saya ingin duduk dan saya ingin meninggalkan Nabi Muhammad. Saking panjangnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka alaihi wa ala alihi wa hakada. Begitulah salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza Hudzaifah ibn al-Yaman. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau pernah memperhatikan solatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ikut solat bersama Nabi Muhammad di malam hari. Ketika ikut solat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memulai rakaatnya membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, membaca surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu rukuk Nabi Muhammad, dan rukuknya sama, hampir sama panjangnya dari berdirinya. Subhanallah. Itu kita sholat tasbih aja kalau kelawasan sujud terguring. Masya Allah, ada sholat tasbih. Kemudian i'tidal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan i'tidalnya hampir sama dengan rukuknya. Subhanallah. Kemudian sujud lagi, sujudnya sama seperti berdirinya Nabi Muhammad. Wahagana. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca surah An-Nisa, membaca Al-Maidah sampai Al-An'am. La ilaha illallah. Itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakana. Dan itu diikuti oleh para pewarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita, para aulia kita, para salihin kita. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika masuk malam hari, lam tulfihim rahnal wita wal matja'i. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwa
bahwasanya bagaimana keberadaan mereka itu di malam hari, empuknya kasur dan bantal tidak menjadikan mereka terbuai dalam beribadah. Lam tulfihim rahnal wita wal madja'i bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bisujudir rukai. Tapi mereka di malam-malam hari bagaikan tiang-tiang masjid beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakata illam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa sama persis seperti mereka, setidaknya kita menyerupai mereka. Tidak bisa semalaman full ibadah seperti mereka, setidaknya sebelum fajar bangun 15-10 menit sudah bangun. Kalau tidak bisa seperti itu, jangan tinggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama gamanis fallail wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gamal layla kullah. Siapa orang yang sholat isyanya berjamaah, bentar lagi kita bakal sholat isya berjamaah dan dapat taufik insyaallah. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya sama seperti bertahajud qiyamul lail setengah malam. Subhanallah. Wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gamal layla kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Subhanallah. Setidaknya itu kita isya dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat taufik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa jangan tinggalkan sunnatul fajar. Sunnatul fajar itu sunnatul fajar azim, agung di sisi Allah, istimewa di sisi Nabi Muhammad bin Abdullah. Ada rakaatul fajar, dua rakaat sunnatul fajar. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u rak'atan la yad'u rak'atayil fajr. Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sunnatul fajr. Tidak pernah. Fi safar wala fil hadar. Sama adanya beliau tidak kemana-mana ataupun ketika beliau musafir. Musafir tetap dijaga sama beliau, yang sedang musafir, yang mendengar live streaming pada malam hari, jangan tinggalkan sunnatul fajar. Wala fi sihah wala fi sagab. Sama adanya ketika beliau sehat atau beliau sakit, tidak pernah meninggalkan. Subhanallah. Maka dari karenanya kata sebagian ulama wassalihin, kalau kita sudah dikasih taufik oleh Allah untuk bisa sholat sunnatul fajar dua rakaat, maka jangan pernah sedih, jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari hal ehwal urusan dunia. Kenapa? Karena rakaat al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sunnatul fajr jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah kata begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah atau salat sunnatul fajr. Wah, kita jangan sampai meninggalkannya. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Nah, jangan sampai kita meninggalkan salat tersebut. Nah. La ilaha illallah. Naam. Wa afdalus salati wa ma'nahu li anna dzikral qiyam huwal Qur'an. Karena ketika sebutan al-qiyam itu maknanya adalah Al-Qur'an. Wa dzikrus sujud at-tasbih. Dan ketika penyebutan sujud itu maknanya adalah tasbih. Wal Qur'an afdal. Dan Al-Qur'an jauh lebih afdal. Fakana ma tuwila bihi afdal. Semakin lama berdirinya semakin istimewa, semakin afdal. Dan membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang paling afdal dilakukan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah yang paling afdal dilakukan oleh umatku yaitu adalah membaca Al-Qur'an.
perempuan yang hamil, yang sedang mengandung, yang sedang hamil, itu paling afdal amalannya adalah baca Quran. Baca Quran paling afdal, kalau bisa satu bulan satu kali khatam, sehingga 9 bulan 9 hari jadikan itu 10 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Begitu. Orang kadang-kadang bingung apa amalannya bagi perempuan yang hamil. Khalas, amalannya di samping engkau wahai suami jaga setiap makanan yang kau bawa ke rumah, jangan sampai kau beli dari uang hasil yang syubhat, apalagi yang haram. Begitu juga seorang istri untuk membiasakan di dalam baca Al-Quran satu hari satu juz, sehingga satu bulan satu kali khatam Al-Quran. Nah, bulan kedua begitu, bulan ketiga begitu, sehingga 9 bulan 9 hari kalau bisa bulatkan 10 khatam Al-Quran. Masya Allah. Karena itu yu'athir, itu akan berpengaruh kepada janin yang ada di dalam rahimnya. Mudah-mudahan selamatan berataan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu rakaatul fajar jangan ditinggalkan lah. Kalau bisa di rumah 2 rakaat sunnatul fajarnya. Kalau tidak bisa ya udah di masjid. Tapi jadikan sholat duha qobliyah yang lainnya ada bahagian di rumah kita. Supaya rumah bukan hanya tempat untuk istirahat, tapi ada di sana juzu atau bahagian dari ibadah kita kepada Allah. Apalagi baca Al-Quran. Sinari rumah kalian, kata Nabi Muhammad, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Itu tadi diingat. Diingat tadi. Kana Rasulullah la yada' rak'atail fajar fis safar wala fil hadar. La fis sihah wala fis sagam. Rasul tidak pernah meninggalkan sunnat sunnatul fajar 2 rakaat. Baik ketika beliau mukim, ada di kampung halaman, atau ketika bepergian. Dan tidak pernah ditinggalkan nama Nabi Muhammad, baik ketika sehat atau ketika sakit. Nah, kalau kita diberikan taufik bisa melaksanakan sholat sunnatul fajar 2 rakaat, halas. Jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari harta benda dunia. Karena Rasul telah mengatakan, rak'atul fajri khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sunnatul fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang yang ketinggalan sunnatul fajar, tapi dia dapat cuan banyak hari itu, tetap rugi. Apalagi tidak sholat subuh sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sunnatul fajarnya aja sedemikian rupa keistimewaannya di sisi Allah. Bagaimana sholat fajarnya itu sendiri? Dari karenanya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik 2. Sunnatul apa salat salatul fajar wa salatul isya. Nah. Dan surahnya sudah pernah kita jelaskan maksudnya pengajian di sini. Gabung alam nasrah dengan qul ya ayyuhal kafirun war rasul pernah membaca dalam riwayat Muslim Rasul membaca surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Nah. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad ni'mas suratan taqra'u bihima fi rak'atil fajr. Surah terbaik yang kau baca di dalam 2 rakaat sunnatul fajr, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, itu disebut oleh Nabi Muhammad. Dan lagi ulama menyebutkan siapa yang membaca 2 surah yang diawali dengan alam, maka dia dipeliharakan dari berbagai macam penyakit. Alam Nasrah dan Alam Tarakai. Digabung. Rakaat pertama alam nasrah, kemudian al-kafirun, rakaat kedua al-fil dan surat al-ikhlas. Ingin dapat 1 kali khatam al-Quran, baca surat al-ikhlasnya 3 kali, selesai. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat taufik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sebagai kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Belum lagi kemuliaan yang lain. Cukup kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya dan sangat perhatian dalam sunnatul fajar tersebut. Nah, kita harusnya begitu, jangan sampai ketinggalan sunnatul fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang diinginkan kebaikan diberikan taufik oleh Allah. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwasanya
ila anna sujud afdal, sujud jauh lebih afdal daripada lamanya berdiri. Tentu semua perbedaan pendapat tersebut bukan hanya sekedar pembicaraan yang tidak ada rujukannya. Ulama kalau berbicara tidak hanya sekedar pembicaraan tanpa ada rujukan, mereka berbicara sesuai dengan rujukannya. Tapi terkadang mereka tidak menyebutkan rujukannya, bahwasanya itu semua bukan berarti tidak ada rujukannya. Mereka tidak menyebutkan rujukan tersebut untuk apa namanya, untuk lil ikhtisar, untuk meringkas. Karena khairul kalam magal wadal, perkataan yang terbaik, ucapan yang terbaik itu sesuatu ucapan yang sedikit dan terarah. Yang penting kita yakini ulama.

sebagian ulama sujud yang lebih afdal. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam posisi sujud. Sayyidina Uwais Al-Gharani bagaimana beliau malam-malamnya selalu dihiasi dengan ibadat. Kalau masuk waktu malam, beliau menyeru, "Gala hadihi lailatul qiyam." Ini malam-malam saatnya lama berdiri, berdiri dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Ada lagi beliau mengatakan, "Ini malam-malam rukuk, rukuk dari habis isya sampai subuh." Ini malam-malam sujud. Wah, kata begitu. Orang kadang-kadang mendengar cerita ini, mereka mengatakan khurafat, masya Allah, dongeng. Tapi kalau melihat anaknya main handphone dari habis isya sampai subuh, tidak dikatakan khurafat. Lucu jadinya. Orang ibadah dari habis isya sampai subuh dibilang khurafat, dongeng, tidak masuk akal. Tapi anaknya, ponakannya, sepupunya main handphone dari habis isya sampai subuh tidak dibilang khurafat. Ada yang main handphone, ada dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Loh, kenapa bisa tahan seperti itu? Dia tahan kenapa? Karena dia mengerti, paham macam-macam yang dia scroll di sana, ini itu yang dia lihat. Begitu juga orang yang ibadah, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, ahlul laili fi lailihim halal min ahli lahwi fi lahwihim. Orang ketika berada di malam hari dan dia beribadat di malam hari, maka kelezatan dari ibadah yang mereka rasakan itu melebihi dari orang yang sedang dalam kelalaian ketika mereka melakukan kelalaiannya. Maka orang yang dalam keadaan lalai, mereka mengatakan nikmat, itu orang yang ibadah di malam hari lebih lezat dari mereka itu. Jadi karenanya ayo kita sama-sama tiru mereka. Kalau tidak bisa, ya udah sebagiannya. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Meniru orang-orang mulia adalah keberuntungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wahakada. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Bagala al-Imam Abu Isa Tirmidzi fi kitabihi, dalam kitab Sunan beliau, Sunan al-Imam Tirmidzi, ikhtilafa ahlul ilm fi hadha, tentunya para ulama berbeda pendapat. Namun perbedaan pendapat bukan berarti musuhan. Jangan jadikan perbedaan sebagai permusuhan. Jangan. Harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Fagala ba'duhum tulul qiyam fi shalah afdal. Sebagian ulama ada yang mengatakan lamanya berdiri dalam sholat sunnah itu afdal min kathratir ruku'i was sujud, lebih afdal daripada banyaknya ruku' dan sujud. Ada lagi yang mengatakan kathratir ruku'i was sujud afdal min tulil qiyam, banyaknya ruku' dan sujud itu lebih afdal daripada lamanya berdiri. Ala kulli hal, semuanya punya pendapat masing-masing. Tinggal kita bagaimana sholat kita. Kita membicarakan, mempertentangkan, bahkan ribut masalah perbedaan, tapi sholatnya ketinggalan. Ini lucu jadinya. Sholat jangan ketinggalan. Begitu. Wa galal Imam Ahmad bin Hanbal ruwiya fihi hadithan anin Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dari sini, kata beliau, ada dua hadis yang datang dari Nabi Muhammad. Walam yaqdi fihi Ahmad bi syai'in. Namun Imam Ahmad tidak memutuskan apapun dari itu semua. Imam Ishaq mengatakan Amma bin Nahar, Imam Ishaq beliau mempunyai rincian. Kalau sholatnya sholat sunat yang dilakukan di siang hari, maka banyak rukuk dan sujud, itu yang lebih afdal. Kalau di malam hari, fatulul qiyam, maka lebih afdal adalah lamanya berdiri. Illa ayyakuna rajulun lahu juzun billail yati alaih, melainkan apabila orang itu punya wiritan di malam hari yang dia lakukan, maka banyaknya rukuk dan sujud pada ini masalah lebih aku sukai. Kenapa? Karena dia melakukan atas kebiasaan wiridnya dan dia pun mendapatkan keberuntungan dengan banyak rukuk dan sujudnya. Magala Tirmidzi, wal Imam Tirmidzi mengatakan wa inna magala Ishaq hadza, pendapat al Imam Ishaq seperti itu karena berlandaskan diberikan sebuah
sholatnya Nabi Muhammad di malam hari, dan disifatkan sholatnya Nabi Muhammad di malam hari itu lamanya berdiri, tulul qiyam. Amma bin nahar, adapun sholat Nabi Muhammad di siang hari, falam yusuf min sholatihi, tidak ada yang menceritakan tentang sifat sholat beliau di siang hari dari lamanya berdiri seperti apa yang diceritakan ketika Nabi Muhammad sholat di malam hari. Jadi otomatis sholat di malam hari itu tulul qiyam afdal, yaitu lamanya berdiri.

yughala fi sajdatit tilawah. Ini bacaan ketika sujud tilawah. Sujud tilawah itu ya, jadi kita sujud sajadah.

apabila sujud untuk tilawah, sujud bacaan, ustuhibba ayyakula fi sujudihi ma dzakarnahu fi sujudi shalah, disunnahkan dia membaca dalam sujudnya itu apa yang telah kami sebutkan di dalam sujud salat. Wa yustahabbu ayyakula ma'ah, dan disunnahkan untuk membaca disertakan dengan itu, Allahumma ja'alha li indaka dzukhra wa a'dhim li biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama qabiltaha min Dawud alaihi salam. Minta kepada Allah agar dijadikan itu sebagai dukhra, sebagai sebuah simpenan, tabungan, tabungan berharga, dan minta agar pahalanya diagungkan, dibesarkan, agar pahalanya dijadikan pahala yang besar, pahala yang agung, dan agar meminta dengan berkat sujud tilawah dosa diampuni. Nah, kemudian watagabbalha minni kama gabiltaha min Dawud alaihi salam, minta agar diterima sebagaimana Allah menerimanya dari Nabi Dawud. Wa yustahabbu ayyakula aydan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, juga disunnahkan. Nass asy-Syafi'i ala hadzal akhiri aydan. Rawayna fi sunan Abi Dawud, Tirmidzi wa Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudihi al-Qur'an bil lail. Rasul apabila sujud ketika baca Al-Qur'an di malam hari, maka sujud tilawahnya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syagga sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi

ka surah Yasin. Masyaallah. Timbulkan fayakun ujung-ujungnya wa ilaihi turja'un. Imam bingung, makmum bingung, ujung-ujungnya taqabbalallahu minkum. Masyaallah. Ha? Jujur-jujur baca yang di belakang imam harus

menyampaikan kabar perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Harga beras dan cabai di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, di mana kondisi tersebut membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan pasar murah sebagai salah satu upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan kegiatan pasar murah dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Pelaksanaan akan menyisir 5 kabupaten kota yang dinilai turut menyumbang inflasi. Kenaikan harga cukup terasa pada komoditas beras, di mana premium jenis lopo hijau kemasan 5 kg kini berada di kisaran Rp95.000, sedangkan harga eceran tertinggi beredar di sekitar Rp75.000. Tak hanya beras kemasan, tetapi juga beras lokal juga turut ikut berimbas. Dimana kenaikan cukup terasa pada komoditas beras tersebut. Beras siam yang sebelumnya sekitar 13.000 per liter kini mencapai 17.000 per liternya. Dan Ahmad Bagiawan juga yang akrab disapa Haji Gia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi jumlah faktor. Musim kemarau membuat sebagian petani mengalami gagal panen, sementara biaya angkutan juga meningkat seiring dengan naiknya harga BBM. Dan di sisi lain pemerintah juga sempat mengingatkan pada momentum peringatan Maulid Habsyi, di mana sehingga turut mempengaruhi pergerakan harga. Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harganya mencapai Rp100.000 per kilogram, padahal sebelumnya harga komoditas tersebut masih berada di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 per kilogramnya. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kavi dan rekan operator Daud Maulana kembali menemani Anda untuk malam hari ini. Kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu adalah menumbuhkan budaya merawat lingkungan. Dan pada malam hari ini akan bersama Ketua Kasba Kakak Banjar, Dr. Andes Aliansa Mahadi atau Pak Didit. Kemudian ada Dr. Andes Mas Rani Nur SAK MSI dari KK Madura, ada Pak Basuki Rahman SE dari KK Jawa Tengah, dan ada Wai Hudi Anden SE dari KK Dayak Dusun Maanyan dan Sanak Perempat. Langsung saja, saya ingin menyapa keempat perwakilan dari keluarga kerukunan dari Kasbah. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, Pak Bas, monggo. Saya langsung todong nih.
2: Terima kasih ini Pak Didit. Malam ini kita mengulik masalah lingkungan dengan masalah berkaitan dengan kebutuhan yang alami
0: kita semua.
2: Iya, betul. Apa listrik, air susu, susah.
0: Betul.
2: Sebagainya, jadi semuanya kan berkaitan karena juga ulah manusia sebenarnya.
0: Betul.
2: Jadi pada kesempatan ini kita coba mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita punya tanggung jawab untuk merawat lingkungan, ya, baik untuk saat ini maupun generasi yang akan datang. Dengan hal-hal seperti itu, nah, ini mungkin bisa langsung Pak Ketua tadi di silakan.
0: Gak usah ditarik Pak, jadi biar di situ aja, nanti suaranya kedengeran, aman. Saya merasakan sendiri bagaimana saya di sana dan teman-teman itu benar-benar hidup di seperti di alam alam sebelah. Karena tidak cuma pagi kami mendapatkan asap, sampai ke sore pun kami mendapatkan asap, karena benar-benar kami dikelilingi dikepung api. Bahkan kemarin aja di landasan ulin itu dekat rumah kami, itu apinya sampai di pinggir jalan di dekat bundaran Pancasila. Dan itu para petugas kewalahan. Sampai dari BPK Kabupaten Banjar pun juga minta langsung ke Presiden untuk bagaimana nih kami dapat bantuan, karena akhirnya jadi warga bantu warga. Jadi warga yang memberikan makan kepada para pemadam itu, dan mereka juga kesulitan air. Itu yang kami rasakan, dan itu benar-benar panasnya minta ampun. Bukan 40 derajat lagi, tapi benar-benar panas di atas 40 derajat. Dan kami, jangankan 1 meter di hadapan kami aja udah gak kelihatan apa-apa, saking parahnya. Kami merasakan, dan saya serba salah gitu. Saya di sana gelap gulita, ke terkepung asap, saya ke Banjarmasin ke rumah orang tua saya, mandi air asin. Jadi saya merasakan begitu apa yang dirasakan oleh teman-teman. Jadi ya mungkin POV berbagai orang beda-beda, karena tergantung kondisi di mana dia berada. Kalau dari pendapat Pak Wai Andin bagaimana nih? Yang suhu udara yang 34-35 tapi terasa seperti 40, hotel mereka merasakan kabut asap, mandi di hotel pun juga airnya sudah berasa gurih gitu loh. Dan kata Pak Nurholis, ini malah kami senang mereka datang, karena mereka yang datang ini orang-orang yang penting di kotanya masing-masing dan membantu Kalimantan Selatan untuk show off gitu, bahwa memang Kalimantan sekarang tidak baik-baik saja gitu. Nah, kalau dari pendapat atau POV-nya Pak Guteh bagaimana nih?
2: Kalau saya melihat ini adalah kelalaian masyarakat kita terhadap nilai budaya bangsa dan kearifan lokal. Soal kebukaan hutan ini kan setiap tahun terjadi. Mestinya antisipasinya jauh sebelumnya di mana. Dan ini sebenarnya kalau kita berbicara nilai, ini yang kita tinggalkan. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang dibanggakan oleh anak bangsa itu ternyata satu subjek saja. Ya tadi nih, seperti yang Anda katakan dan dengan Pak Ketua katakan, oh ternyata kita gitu. Alah, mestinya antisipasi ke depan itu jauh hari sebelumnya itu sudah diingatkan. Di eranya Presiden Jokowi kan itu tanggung jawab Polda masing-masing. Akan saya panggil, kata Jokowi, semua polda yang daerah yang terbakar. Memang tidak ada api. Artinya kan kewaspadaan, keberhati-hatian. Jadi implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat ini perlu digelorakan kembali dalam rangka memberikan kesadaran kepada kita, kewaspadaan dini kepada kita. Nah, sehingga kalau toh itu memang terjadi, minimize lah. Jangan membuat dunia ini gempar gitu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan bahwa Borneo ini adalah paru-paru dunia malah. Nah, tambah terblow up jadinya. Jadi kejelekan kita itu malah terbongkar semuanya. Dan memang kita diakui atau tidak, memang pembinaan masyarakat itu tidak kolaboratif. Jadi bagaimana mengantisipasi kejadian itu pentingnya bisa diprediksi waktu dua terjadi. Memang ada kearifan lokal di era masyarakat kecil, tapi itu ada aturan, boleh membakar tapi 20 depak kanan kiri putar, tebas simpun ke tanah itu yang dibakar boleh. Itu kearifan
0: nyebut itu kesengajaan juga nanti salah.
2: Dan jadi kesengajaan juga masalah.
0: Tapi ada indikasi ke situ sebenarnya Pak Didin. Iya. Karena kita tidak bisa membohongi media sosial yang sekarang terjadi. Para pemuda tuh benar-benar sekarang tuh dia kritis gitu. Karena ada di satu tempat di Kalimantan mana yang tidak perlu kita sebutkan, tiba-tiba mereka lagi fokus memadamkan api, tiba-tiba di sebelahnya sudah ada ditanam pohon sawit. Dan itu
1: lahan.
0: Dan itu di apa ya? Digawangi oleh Andrew Kalawit, seorang orang luar negeri yang sudah lama tinggal di pedalaman Kalimantan Tengah yang berusaha menjaga hutan, tapi dia pun juga mohon maaf tanda kutip dikriminalisasi begitu. Nah ini kan makanya itu agak sensitif sebenarnya membahas ya, ini begitu. Nah, karena kalau kita mau berbicara
2: pemerintah di Wonosalam sudah ada beberapa perusahaan yang di blacklist, ya kan? Karena kasus karhutla ini.
0: Karena kalau kita juga mau berbicara setanah dengan kita, negara sebelah Malaysia dan Brunei, di sana tidak ada titik api yang separah di sini begitu. Nah, itu kan juga jadi satu hal yang kontras sekali begitu.
1: Artinya bisa tuh dibanding
0: ada ya. Rasanya sudah ada yang ingin bergabung nampaknya nih.
1: Jadi kan tapi masalah bukan lawan tadi. Kesadaran antisipasi ke depan itu loh. Kita lemah. Mestinya kalau kita memang niat kolaboratif, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dilibatkan, aparat TNI Polri masuk, pemerintah daerah sebagai tonggak, pembina bisa.
0: Oke, mohon maaf sebentar saya potong. Ada yang bergabung nampaknya. Selamat malam.
3: Selamat malam Mas Abah.
0: Iya, dengan Mas Wawan ya.
3: Iya, di Jorong Pelang 400.
0: Oke, monggo. Mas Wawan nah, di Jorong Pelang 400.
3: Mas, saya sekali gini, ini ada pengalaman Pak. Dulu waktu kita terang, kita masih banyak hutan. Jadi ketika kita bikin sumur galian tanah, itu jarak 3 meter itu sudah sumurnya sudah luar biasa Pak. 2 meter setengah, 3 meter lah. Sumbernya sudah istilahnya segini. Tapi ketika ada PTP perkebunan kelapa sawit, itu kan hutan ditebang semua tuh Pak. Di kecamatan Pemukan Sawit sekarang bisa sengaja. Itu sekarang Pak, kita nggak sumur 3 meter itu sumber nggak ada tuh Pak. Itu, tapi kalau kita itu kan hutan ditebang di tanaman sampai 50 jutaan, itu kan ada izinnya Pak, itu kan termasuk merusak lingkungan. Ketika musim hujan itu sungai itu airnya keruh Pak, banjir keruh. Tapi waktu masih posisi masih hutan, dia penuh hujan deras, tidak ada istilah banjir itu tidak ada Pak. Ibu ayam melihat kan gitu kan air disrot sama akar pohon. Tidak ada istilah tanah longsor, tidak ada istilah apa itu airnya keruh kayak lumpur itu nggak ada Pak. Keruh-keruh biasa Pak, cuma ada 1 jam setelah hujan itu airnya sini lagi itu Pak. Nah itu yang selalu capek itu Pak. Pemerintah yang memberi izin atau masyarakat yang sebenarnya gimana ya? Itu gimana? Yang salah itu siapa Pak? Hutan ditebang karena dia mempunyai izin dari pemerintah mendirikan perkebunan kelapa sawit. Itu hutan lebat itu Pak. Karena ada izin dari pemerintah, hutan ditebang, kita misalnya sama PTP itu Pak. Coba kita gali sumur 3 meter. Tidak ada airnya Pak. Dulu waktu kemarin bikin gali sumur masih banyak hutan, itu ada sumbernya apa juga pohon yang apa pohon yang nyerap air itu ada sumbernya tuh Pak. Kemarau panjang tetap ada apa sungai itu masih ya belum kering tetap masih basah tuh Pak. Jadi kita gali sumur apa gali sumur di pinggir sungai atau sumbernya. Sekarang kalau kemarau kering kerontang atau Pak, kita gali sumur 3 meter kah nggak ada sumbernya tuh Pak. Tanah hutan ditebang, ini kan merusak lingkungan. Tapi kalau masyarakat biasa nebang hutan ditangkap, karena ini merusak lingkungan. Tapi kalau PTP kok nggak ditangkap Pak, alasannya punya izin. Jadi hutan sekarang itu 100% gundul berupa jadi kapal kelapa sawit tuh Pak. Ini kan termasuk merusak lingkungan. Itu aja Pak.
0: Baik, terima kasih.
3: Yo.
0: POB-nya. ini langsung dari orang yang menjadi korban langsung yang berada di pedalaman begitu. Dan ini juga baru minggu pagi tadi saya bahas juga sama Umi Ifah, salah satu dosen juga di Banjarmasin. Ini juga salah satu perusahaan air minum yang sekarang mulai menjamu di Kalimantan Selatan, yang langsung mengambil dari air pegunungan itu akhirnya memotong jalur untuk sumur-sumur orang di sana, jadi kering sumur masyarakat. Bahkan ada satu cerita dari Ibu Nana di Martapura yang ikut bergabung, bahwa sudah 10 ke 15 tahun terakhir ini sumur mereka kering karena saking sudah tidak jalur air gunung mereka tuh sudah di apa bahasanya itu sudah diambil alih oleh perusahaan air minum untuk kepentingan usaha bisnis. Padahal kalau dalam Islam kata beliau bahwa air itu tidak boleh menjadi hak milik pribadi. Walaupun misalnya kita menggali di sumur di rumah sendiri, pada saat ada tetangga yang memerlukan air, kita harus memberikan. Begitu. Nah, ini masalahnya rumit sekali. Dan saya tidak bisa menjawabkan ini salah siapa. Ada yang bisa menjawabkan?
1: Saya enggak bisa. Ayo, silakan.
2: Jadi sebetulnya bukan jawaban, tapi kita diskusi.
0: Jadi karena bukan pemerintah di sini apa, Mas ya.
2: Jadi meskipun kita duduk di kepemerintahan dan menjadi bagian dari pemerintahan, tapi kita juga harus realistis bahwa ada beberapa kebijakan terutama tentang pemanfaatan lahan ya, hutan, kemudian ini memang ada beberapa dampak yang membawa dampak yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, bahkan membawa bencana ya, penebangan hutan yang tidak melalui pemilihan yang semestinya, karena kan yang ditebang pohon yang untuk kebutuhan kayu itu kan harusnya ada peraturan, ada syaratnya, yang ukuran sudah usia berapa tahun, yang ukuran diameternya sudah berapa. Nah ini enggak, semuanya dibawa sampai bersih, bahkan tinggal tanah. Nah makanya ketika terjadi hujan di perbukitan atau pegunungan, ya sudah, air turun langsung membawa tanah ke bawah, menjadi banjir bandang. Seperti yang baru terjadi di Sumatera Barat kemarin juga.
1: Solo.
2: Nah ini seperti, kemudian kebijakan juga untuk pemberian izin-izin masuk perkebunan ya. Semua menjadi yang tadinya perkebunan milik masyarakat, tanaman-tanaman yang berbagai jenis dijadikan satu jenis menjadi kelapa sawit. Ya memang satu sisi membawa dampak pada perekonomian ya, kita menjadi produsen sawit, termasuk produsen sawit yang terbesar. Nah ini, tetapi kita tidak melihat bahwa dampaknya juga ada. Ya. Kemudian pemberian izin terhadap penggunaan sumber air, ya, dijadikan air mineral oleh beberapa perusahaan. Ini tentu menyalahi ketika harus sumber air yang biasa digunakan masyarakat kemudian ditutup. Nah ini harusnya pada saat seperti itu masyarakat nggak usah ragu-ragu untuk menyampaikan. Jadi kedepannya ketika kita akan membuat satu kebijakan tentang penggunaan air tanah, tentang penggunaan lahan, libatkanlah masyarakat, libatkanlah akademisi, pakar-pakar. Dampak apa yang dampak panjangnya, apa yang akan dirasakan? Ya, jadi baik positif maupun negatifnya itu harus dipikirkan, tidak hanya memikirkan keuntungannya. Keuntungannya saja saat ini, wah ini kita bisa mendapatkan income besar, perekonomian jadi bagus, tetapi dalam waktu beberapa tahun masyarakat menjadi menderita, bahkan karena bencana. Jadi kita, kenapa kita akhirnya kembali ke tema yang merawat lingkungan ini, tidak bisa sendiri memang. Dan kita sudah punya pengalaman setiap tahun bahwa di daerah gambut kalau kebakaran lahannya seperti ini kejadiannya, ya kita tidak pernah belajar dari pengalaman. Harusnya kalau kita sudah setiap tahun seperti itu, pemikiran bagaimana pemerintah atau para ahli memikirkan ini harusnya setiap berapa ini dibuatkan embung, ya. Dan pemerintah apa Belanda kah yang dulu peninggalan-peninggalan irigasi yang lama itu yang kalau kita apa sebut dibuat kanal itu kan. Jadi kalau saya beberapa sering lihat kan ini tadinya bukan nggak ada sungai kecil gitu, nggak ada, tapi itu dibuat ya seperti terusan dari terbagi beberapa blok. Ya ini ketika terjadi kebakaran pada satu lahan gambut tersebut itu karena dia ada irigasinya
0: ya, tadi.
2: Ada embung, ada segala, itu bisa teratasi saya kira. Nah ini kan, ya mohon maaf, kita ambil terdekat di gambut. Irigasinya di mana? Jadi ketika terbakar kering, di satu sisi mendekati ke pemukiman, seharusnya ketika perumahan, ya. Nah ini juga kembali kepada perencanaan tata ruang, penggunaan tata ruang. Kita memang butuh rumah penduduk makin berkembang, tetapi apakah harus semuanya lahan dikorbankan untuk rumah? Kan tidak juga. Akhirnya kita kembali kepada perluasan lahan untuk cetak sawah baru. Cetak sawah baru ini mengorbankan hutan yang ada, yang tadinya untuk meresap air, menyimpan air, ya kan? Akhirnya digunakan hanya untuk sawah. Kita memang akhirnya memang bisa surplus. Tapi apakah kedepannya ini tidak membawa dampak yang lainnya? Nah, makanya ketika ini harus lahan-lahan tidur yang tidak mempunyai fungsi yang maksimal, tidak mempunyai, inilah yang harus dipikirkan. Ya. Nah, budaya yang merawat lingkungan ini ya harus kita ingatkan kembali, karena ya itu tadi, kita bangsa ini hampir semua inilah, semua suku dan etnis punya kebiasaan bahwa ah itu ringan aja, biasa aja, dianggap sepele. Tetapi ketika semua terjadi menjadi bencana yang luar biasa, akhirnya kita menjadi kelimpungan, ya kan?
0: Betul.
2: Gitu. Jadi memang kita harus akui, harus kebijakan-kebijakan diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, ya, kemudian izin-izin diberikan kepada perusahaan itu harus benar dievaluasi setiap saat, setiap waktu, setiap tahun, ya kan?
0: Betul.
2: Lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya.
0: Dan saya yakin masyarakat pasti juga akan menjaga dengan tanahnya mereka sendiri, tidak mungkin mereka membakar ya, karena
2: kan, lokal itu
0: ini teman kita sendiri di sini, Barinda, itu lahan kebunnya semuanya terbakar.

0: sama-sama menyadari, harus waspada. Masyarakat juga harus mulai waspada. Karena yang rugi siapa? Masyarakat sendiri.
1: Betul.
0: Juga.
1: Dan tidak salah masyarakat meminta agar anggaran untuk restorasi gambut dan mangrove juga dikembalikan oleh pemerintah.
0: Iya.
1: Supaya bisa untuk penanganan bencana juga begitu.
0: Iya.
1: Karena kita memang sudah sangat, ini sudah sangat bahaya sekali nih Kalimantan.
0: Nah, kembali, maaf nih bapak-bapak.
1: Ya, monggo.
0: Tadi dibahas tentang kalsium lumpur, memang apa yang disampaikan ini masalah opini masing-masing ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau disebutkan kalsium kan berarti seluruh daerah. Sementara yang lumpur hanya Banjarbaru, ada Sulin atau Batola atau apa. Nah ini, jadi lumpuhnya pada kegiatan aktivitas masyarakat, ya kan, lumpuh pada beberapa hari ini. Jadi
1: tangguh kita, sebenarnya Pak Bas, karena iya, memang dipaksa untuk tetap harus bekerja seperti biasa, iya, di tengah itu, situasi.
0: Betul, ya itu memang kita harus akui. Jadi kalau kita bilang lumpuh kan berarti tidak sama sekali bisa bergerak, ya orang lumpuh duduk kursi roda, kemudian lumpuh memang tidak bisa bergerak dibantu alat kakinya bisa jalan atau tangan bisa bergerak sampai itu. Tapi ada sebagian masih kegiatan aktivitas yang mulai dilakukan oleh masyarakat
2: tetap jalan, tapi tidak maksimal.
0: Jadi kita jangan menjadi pesimis, ya. Jadi tapi justru karena gangguan yang sangat besar ini dirasakan oleh beberapa masyarakat kota Banjarbaru, Banjarmasin, ya, Batola, Tanah Laut, ya, dari 13 kabupaten lah, mungkin yang lebih banyak ke arah Banjarmasin, Banjarbaru, ya, Tanah Laut, Batola.
1: Sekarang Batola parah sekali,
0: ya, Batola,
1: sampai ke pinggir jalan.
0: Alhamdulillah hulu sungai masih termasuk agak aman.
1: Hulu sungai juga sudah mulai, Pak.
0: Iya.
1: Kami dapat informasi wali kotanya pun juga sudah mulai melakukan.
0: Bupatinya.
1: Iya, bupatinya sudah berbicara juga, karena memang kadar udaranya juga sudah buruk sekarang.
0: Iya, karena kayak itu tadi kan terbawa oleh angin. Nah ini menjadi pelajaran kita semua, terutama ketika masalah sumber daya air. Seperti hulu sungai juga kan, yang tadinya rawa sepanjang mata memandang itu seperti lautan kan
1: itu. Dan mereka sekarang juga akan menghadapi musibah baru ke depannya, karena kalau saat sudah musim hujan datang, baru sehari hujan di sana pohon tumbang lain sebagainya. Dan yang bahayanya lagi adalah jika nanti akan hujan turun drastis dengan intensitas yang tinggi, maka bahaya longsor akan sangat mengancam, karena tanah-tanah di sana sudah mulai belah.
0: Oleh karena itu kami malam ini membahas ini juga sekaligus menyampaikan bahwa sesudah cobaan yang kita alami ini,
1: kita belum tahu ya akan apakah setelah gelap terbitlah terang atau semakin gelap gitu kan.
0: Jangan sampai ya. Tapi ketika musim hujan datang, ya kita harus
1: antisipasinya seperti apa?
0: Kita peringatkan masyarakat kembali. Makanya kenapa tadi Pak Wei bahas masalah kebersihan, masalah sampah. Ya kan, sungai tempat mengalirnya air ini kalau ternyata sudah penuh sampah, air mau mengalir kemana?
1: Betul,
0: airnya keluar ke perumahan masyarakat seperti itu. Nah, ketika hujan akan datang di daerah perbukitan seperti apa, yang biasa rawan longsor seperti apa, ini harus kita antisipasi dari sekarang. Harus kita pikirkan, deteksi dirinya harus dipikirkan. Ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat kita, tapi pemerintah daerah juga sudah harus memikirkan. Para ahli, para akademisi, ya, ini sudah mulai memikirkan. Jadi jangan sampai ketika bencana datang, ya, kita tidak menginginkan ada korban material, korban jiwa yang lebih banyak atau materi lebih banyak. Karena bencana kita tidak tahu.
1: Ya, gitu. Kalau Pak Wei bagaimana Pak Wei?
3: Saya sependapat sekali dengan Pak Mas Rani sama Pak Basuki tadi bahwa kita setelah kejadian berlarut-larut baru ada action. Seharusnya seperti kita ikut tes hari ini nggak lulus,
0: belajar lagi.
3: Besok sudah belajar lagi setahun untuk setahun kemudian. Nah, jadi kebiasaan kita adalah nggak mau belajar dari pengalaman.
0: Iya.
3: Saya belajar dari ketika saya di Kalimantan Tengah. Itu didirikan semacam apa namanya yang tinggi-tinggi itu apa namanya, tempat orang mantau kalau ada ombak dari
0: menara
3: menara menara
0: menara, menara,

0: silo didirikan sekitar sekitar jembatan jembatan apa? Nusa. Ya. Nusa apa tuh?
1: Ini Tambang,
0: Tumbang Nusa. Tumbang Nusa. Itu didirikan itu, dan setiap pos itu ada yang standby khususnya menjelang musim kebakaran. Bahkan saya pernah nonton film di suatu wilayah itu benar-benar ada menara-menara yang dijaga secara bergantian sehingga mereka tahu kapan daerah itu akan terbakar. Sudah ada titik sehingga bagaimana mengantisipasinya, bagaimana pengumuman kepada masyarakat setempat dan aparat secara bersamaan. Nah, jadi persoalan kita adalah kebanyakan setelah kejadian baru kalang kabut. Ujung-ujungnya teriak ke presiden. Padahal itu sudah rutin kita lakukan. Seperti yang Pak Busuki bilang tadi, sekarang kita sudah siap masuk ke musim hujan. Saya pernah mengingatkan pada saat pertemuan reses dengan anggota DPR bahwa sebentar lagi musim hujan. 4 hari berturut-turut Banjarmasin akan banjir seperti itu. Kira-kira apa antisipasi Anda? Solusinya adalah semua harus bersih, gorong-gorong harus rapi, semua sebelumnya. Terus pokoknya kita sudah belajar dari situ tuh. Karena kuncinya adalah banyak tempat-tempat yang apa namanya yang buntu sehingga mengalami banjir. Setelah saya ngomong tuh, nggak ada action apa-apa. Hujan, kita banjir, datang wakil presiden Gibran, baru traktor muncul di samping rumah saya.
2: Ini istilahnya agak sedikit kasar Pak Wai, kalau orang Banjar tuh hari detik itu mau BAB, detik itu nyari lubang.
0: Iya. Jadi kita nggak pernah belajar itu. Jadi kita nggak bisa juga nyalahkan pemerintah, tapi ya artinya seperti yang kita diskusikan ya, duduk bersama. Nggak ada pilihan. Kita duduk bersama, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat duduk bersama dari sekarang. Setelah kejadian sehingga sudah bisa diantisipasi gini karena masyarakat nggak mau tahu anggaran belum siap atau apa yang namanya tiba-tiba musibah itu harus segera diantisipasi. Nah sekarang memang sudah berjalan semua nih, hujan sudah mulai, siap-siap untuk hujan. Siap nggak kita mempersiapkan infrastrukturnya, peralatannya, apanya? Atau nunggu setelah hujan baru kita nyari pompa, nyari apa. Nah jadi mungkin belajar dari situ, memang kita harus cepat duduk sama-sama. Mulai tingkat RT, tingkat kepala desa, sampai kecamatan, itu sudah membuat usulan-usulan dirangkum semua, sehingga sudah ada action Pemda. Cuma biasanya itu yang susah. Setelah kejadian baru teriak ke presiden. Kalau wapres nggak datang, mana traktor nggak jalan tuh. Truk dalam di mana-mana, apa namanya membersihkan parit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini nih.
2: Ya, karena saya juga teringat ya dengan salah satu kata-kata dari Najwa Shihab yang selalu menyampaikan bahwa satu nyawanya sudah terlalu banyak untuk ya disia-siakan begitu. Jangan sampai, apalagi sampai ratusan ribuan nyawa yang akhirnya ini meninggal sia-sia begitu karena kelalaian kita tidak tahu siapa, kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Kita pun juga selalu ingin berpikir positif, ayo solusinya seperti apa nih, tapi memang yang terjadi di negara kita saat ini, sekarang memang begitu. Bagaimana Pak Didit? Nah, ini closing statementnya?
3: Mas Awang, kita belum terlambat sih. Apa yang sampaikan baik Pak Wai tadi, Pak Bas juga. Memang kita harus duduk satu meja. Kita juga peran kita ya, para tokoh-tokoh NU memang harus benar-benar betul juga kan kita. Peran kita harus mengingatkan anggota-anggota kita. Kemudian juga pemerintah kita juga harus
4: ya, payung Pak.
0: Ya, cepat respon ya, Pak. Langsung action.
3: Ya makanya. Jadi memang seharusnya ya bagaimana.
2: Oke, kalau gitu.
1: sudah ini ya, dengan cara kita mengevaluasi ya, bercermin ya, apa sudah bisa kita lakukan, apa belum kita lakukan ya, untuk mengantisipasi kembali kejadian sama di masa yang akan datang. Saya kira seperti itu ya, kita tetap positif. Mari kita hadapi bersama segala musibah ini dengan tidak saling menyalahkan juga. Karena kesalahan kita semua. Karena kita

0: waktu Indonesia.
1: Kami sampaikan kabar perompak pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan sana. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Desa Langkang Lama, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru pada hari ini. Kebakaran terjadi yang kedua kalinya berturut-turut setelah kemarin siang juga terjadi tidak jauh dari lokasi yang sama. Hamparan semak yang kering menjadikan api kian mudah merambat dan meluas ke arah selatan. Dan tiupan angin yang cukup kencang juga semakin cepat membuat api membesar hingga menimbulkan kabut asap yang kian meluas di sekitar lokasi. Diungkapkan Yusrani, warga yang turut mendatangi lokasi api membesar sejak siang tadi. Ia bersama sejumlah kerabat berupaya memblokade rambatan api dengan merebahkan semak menggunakan hand traktor. Sementara itu, hingga sore ini upaya pemadaman api masih diupayakan. Kepulan api masih terlihat di lahan semak di antara Desa Langkang Lama, Desa Langkang Baru, dan Desa Karangsari Indah. Demikian kabar perompak dan sana, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

kalau malam-malam jam segini tuh emang enak ada tuh udah senak profat bawa belarut ya. Karena sudah malam juga, udah mau hampir jam 10 malam dang sanak, dan mungkin sambil bubuhan pian belarut malam ini kami hadirkan satu legenda Batu Benawa di drama radio malam hari ini.

Cerita legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: musiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut.
0: Hah? Butir-Butir Pasir di Laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, ya, Pak?
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak?
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-Butir Pasir di Laut dengan episode Seikat Batua, Sejawat Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh, kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu, dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan ibu ya, Pak.

0: itu nenekmu?
1: Nenek!
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek!
2: Hei, cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah Nenek. Tadi Nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana Bapak Ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insun. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insun. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: yang ingsun ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo, turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta, yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak, tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku, karena ibuku sudah lama mati.
0: Aku tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu, yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Diang Insun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Narin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Narin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Raden pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

Sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

Sun menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki, dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Yang Insun.

0: Aduh, begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.
1: Sudah habis.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Insun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Ricky Harris.

Masih di Suara Budaya Banjar dan Sana Purwampat dengan masih sajian lagu-lagu dari Kalimantan untuk Anda. Kita doakan ya, kita orang Kalimantan pun juga tetap harus semangat berdoa, jangan putus-putus, supaya badai yang kita hadapi ini bisa cepat berlalu dan sana, dan kita bisa kembali pulih seperti biasa.

Dan Anak Perempat udah jam 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Mau lagu-lagu apa? Nah, malam hari ini Dan Anak Perempat di Suara Budaya Banjar ya, pada pukul 22 sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam irama Nusantara. Lagu-lagu Nusantara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan Sanak selama kurang lebih 1 jam dengan informasi yang menarik juga seputar daerah tersebut. Dan nanti 1 jam seterusnya kami akan hadirkan masih dengan lagu-lagu Nusantara namun dalam format jazz musik. Baiklah, kalau begitu kita akan mulai saja dan Sanak Perempat. Lagu-lagu Nusantara pada malam hari ini, Anda mau ke daerah mana? Kali ini kita mulai dari daerah kita sendiri, Banjarmasin ya, sebelum nanti kita akan ke daerah-daerah lainnya lagi di seluruh Indonesia dan Sanak Perempat. Kali ini ada Paris Barantai untuk Anda.

Ada satu lagu Alusia dan Sandak Prophet, mungkin banyak yang tidak tahu ya lagu ini tuh maknanya seperti apa dan kenapa lagu ini bisa ada dan Sandak Prophet. Nah, lagu Alusia ini adalah salah satu lagu daerah dari Tapanuli, Sumatera Utara. Alusia ini diciptakan oleh komponis bernama Nahum Situmorang dan dipopulerkan oleh penyanyi seperti Piki Sianipar hingga juga Judika dan Sandak Prophet. Dimana iramanya ini rampak dan bersemangat pun mudah diikuti dan dinyanyikan. Dilansir dari laman Tribun Medan dan Sandak Prophet, dimana lirik lengkap Alusia ini dan Sandak Prophet punya makna yang begitu dalam dan sanak, dimana bermacam ragam cita pada kita manusia, beragam berbeda-beda pula harapan kita pada setiap orang. Kekayaan, keberhasilan, kehormatan, itulah yang dicari sebagai bagian dari manusia. Bagi sebagian orang lainnya, yang penting namanya terkenal. Nah, dan Sandak Prophet, kalau aku sungguh lain cita-cita, lain pula harapanku. Walau sembarangan pun, kamu tidak perlu mengejekku. Semuanya ku sebut itu tiada yang kesampaian padaku. Cita-cita padaku sungguh sangat berbeda. Dan jawablah aku dan Sandak Prophet. Jadi memang lagu ini tuh merupakan lagu bermakna tentang sebuah harapan dan keinginan yang dimiliki manusia. Dalam liriknya diungkapkan bahwa manusia tentunya memiliki harapan, keinginan yang berbeda-beda dalam hidup seperti kekayaan, keberhasilan, dan juga kehormatan dan Sandak.

beberapa temuan Dara Basule dan Sanat Prompat, di mana lagu ini baru-baru ini pun juga di cover sama salah satu artis KDI dari Pontianak dan Sanat Prompat, dan syutingnya tuh di salah satu rumah terbesar di Kalimantan ya, namanya itu Rumah Radang dan Sanat Prompat. Nah, apakah itu Rumah Radang? Jadi Rumah Radang ini adanya di Pontianak, Kalimantan Barat dan Sanat Prompat. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah replika rumah Dayak yang dapat dijumpai di kota Pontianak ya. Dan salah satunya yang berada tepat di Jalan Letjen Sutoyo. Meski hanya berupa imitasi, rumah Betang itu tuh cukup aktif menampung berbagai aktivitas kaum muda dan sanggar seni Dayak. Rumah Radang di Pontianak ini diresmikan tahun 2013 lalu pada tanggal 2 Juli oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis saat itu. Di Kabupaten Landak terdapat juga rumah Betang Dayak di Kampung Sapa Asaham dan Kecamatan Pahamuan, dan juga Kampung Sanggau terdapat rumah Betang di Kampung Kopar, Kecamatan Parindi, dan selanjutnya di Sekadau terdapat juga rumah Betang di Kampung Sungai Antuhulu. Dan Dasana Perompat, Rumah Radang ini sendiri pun dianggap sebagai rumah Dayak terbesar di Kalimantan dan Sanak Prompat, dan memanjang, dan itu bisa menampung ribuan orang di dalamnya. Sudah pernahkah Anda berkunjung ke Rumah Radang yang ada di Pontianak? Kalau saya, belum. Semoga bisa cepat ke sana juga ya. Amin ya Allah. Nah, dan Sanak Prompat, selanjutnya kami akan ajak Anda menuju ke daerah lain. Setelah tadi kita ke mana? Ke Sumatera Barat. Kita ke Kalimantan, apa tadi, ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Nah, sekali ini kami akan ajak Anda untuk ke daerah Jambi.

0: kewajiban serabat cepat. Itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei. Aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Tapi Pang sudah main. Iya, mun menang, ngimungan. Mun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.
3: Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
4: Marasnya ih, aku mitih anak aku ni pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Fian ini sudah kami periksa Bu Ainah. Dari hasil diagnosa anak Fian ini ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ainah. Awak Fian kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segera anak ulun ni ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Fian ni Bu Ainah. Kegagalan pertumbuhan ini bisa dicegah wan diatasi. Mulai memberi anak Pian ini makanan yang bergizi, bulah. Beri juga anak Pian ini nutrisi protein hewani juga orang tuh. Nah, lemak kalori yang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, lawan beri anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
3: Ah, postingannya jelek banget sih.
4: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
2: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
5: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
2: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

NDND dari Sulawesi Tenggara dan sana perempat. Pasti biasanya kalau kita mau menuju ke satu tempat atau ke satu provinsi baru gitu ya, pasti kita bakal mau nyari nih makanan tradisionalnya apa gitu ya. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara sendiri dia punya makanan tradisional dan utama tuh ada namanya Sinonggi. Apa itu Sinonggi dan sana? Nah, jadi ini sebenarnya makanan pokok dari suku Tolaki. Berdasarkan bahan dasarnya itu dari pati sagu yang bertekstur kenyal kayak lem. Kalau di daerah timur tuh mungkin dia kayak papeda gitu dan sana perempat. Disajikannya tapi ini beda. Dia pakai sayur bening, kuah ikan palumara dan juga sambal. Nah, jadi dia tuh hampir 11-12 sama kayak papeda, tapi kalau papeda tuh dia pakai kuah kuning, tapi kalau Sinonggi ini dia pakai kuah berwarna bening. Jadi sayur bening, ada ikan palomara juga dan dimakan pakai sambal. Terus kemudian ada makanan khas dari Wakatobi dan juga Buton. Tahu dong Wakatobi ya sama Buton tuh, dia tuh punya pantai yang cantik banget dengan terumbu karangnya. Dan dia ternyata juga punya makanan khas namanya itu Kasuami, yang terbuat dari parutan singkong yang diperas, kemudian dikukus dan dicetak dalam wadah kerucut. Biasanya dinikmati dengan ikan parende dan juga ikan asin. Ini gurih juga ya. Kemudian ada Kabuto, makanan tradisional masyarakat Muna. Kalau NDND ini sebenarnya adalah lagu dari Muna dan Sana Perempat. Nah, makanan khasnya itu namanya Kabuto. Jadi di Muna dan Buton itu dari singkong parut yang dibusukkan. Jadi ini seperti difermentasi begitu ya. Kemudian dikeringkan lalu dikukus dan sanak disajikan dengan parutan kelapa dan juga gula merah. Aduh, bisa dibayangkan rasanya seperti apa gitu ya. Dan kemudian ada sate. Ini satenya tuh unik dan sanak perempat, namanya sate gogos pokea. Sate kerang air tawar. Pokea tuh artinya adalah kerang air tawar. Khas dari pinggiran Danau Matano atau juga Towali di Buton dan Sanak Perempat, disajikan bersama gogos. Gogos itu adalah sejenis ketan bakar. Jadi ini rasanya gurih manis dan Sanak Perempat. Bisa dicoba. Dan yang terakhir adalah ikan parende. Ini adalah ikan sup khas dari daerah pesisir, terutama di Wakatobi dan juga Buton. Menggunakan ikan segar yang paling banyak dijumpai itu di sana ada kakap merah, berkuah kuning asam segar dan kaya akan rempah. Gimana nih kalau misalnya Anda nanti jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, cocok nih kalau Anda mencoba makanan yang satu ini dan sanak perempat. Kali ini kita akan beralih ke daerah ke tanah Melayu. Ada Seroja untuk Anda.

Ada satu hal yang unik dan sangat prompat. Mungkin kalau Anda dengar lagu Lingsir Wengi itu pasti akan kedistract sama seorang perempuan kutil baby. Tapi sebenarnya lagunya itu bukan untuk memanggil arwah-arwah penasaran dan sangat prompat. Jadi sebenarnya supaya ini apa ya bahasanya tuh membenarkan sesuatu yang selama ini tuh salah dalam tanggapan banyak orang, karena memang lagu ini tuh dijadikan kayak soundtrack film film-film horor dan serem-serem. Jadi sebenarnya secara harfiahnya ya, Lingsir Wengi itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya menjelang tengah malam, dan saat itu dan serem-serem kenapa akhirnya jadi mitos pemanggil hantu lagu ini. Karena waktu itu di tahun 2006 dia tuh jadi apa ya, jadi lagu dalam adegan film horor saat itu dan sangat prompat, dan akhirnya lagu ini tuh benar-benar menjadi menyeramkan dan sangat prompat. Sebenarnya lagu itu adalah sebuah lagu tembang atau lagu cinta atau puisi romantis yang berisi kerinduan atau perasaan kasmaran seseorang, dan ini di zaman Wali Songo juga lagu ini dan sangat prompat dilantunkan, di mana sebagian cerita rakyat juga mengaitkan alunan mirip Lingsir Wengi di zaman dulu itu tuh sebenarnya tuh jadi doa sebagai penolak bala gitu, dan sarana spiritual setelah sholat malam agar dijauhkan dari kesan menyeramkan dan terlompat. Nah itu dia sebenarnya makna lagu ini tuh benar-benar puji-pujian kepada Tuhan, kepada Nabi begitu, dan terlompat bukan malah jadi horor sebenarnya. Jadi jangan pernah takut lagi kalau dengerin lagu ini. Oke, dan sana di Irama Nusantara kali ini saya cukupkan dulu untuk saya memberikan informasi kepada Nasara Perompat, karena setelah ini masih dengan saya lagu-lagu Nusantara tapi dalam format jazz musik. Saya pamit sebentar ya, nanti kita akan balik lagi nanti kurang dari jam 12, sambil saya ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Tetap di Suara Muda Banjar dan Sanak Perompat.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: Saya tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua.
1: Bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang jauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan. Dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari sket, yang masih handmade, beda. Auranya beda.
2: Dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu zaman tahun berapa ya, tahun 80-an itu belum lahir ya.
3: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
2: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang. Saya
3: dari mana, Pak?
2: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
3: Di Malang, ya, sini.
2: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
3: Nah, bisa nyasar pakai Jakarta, emang di daerah sana-sana lu bisa
2: pilih. Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta.
0: Doyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
2: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai

mengapa kita senang sekali menilai orang lain, padahal itu bukan wewenang kita? Mengapa kita juga suka sekali mengharapkan penilaian orang lain, padahal itu hanya akan menghapus nilai pahala? Bukankah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak menilai seluruh perilaku hamba-hambanya? Kalau begitu, mengapa kita ikut-ikutan menilai dan minta dinilai oleh orang lain? Renungkanlah.

sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi dan dengan operator Daud Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berempat. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam berempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dega.

anak perempat pagi hari ini memilih bersama kami. Anda yang mendengarkan nah perempat melalui FM 87,7 ataupun di 105,9 MHz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga juga Allah memberikan segala kemudahan bagi kita untuk melakukan banyak aktivitas di hari ini ya. Dan sana kami sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda dari sekarang hingga 24 mendatang. Kita awali pagi ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Ankabut ayat 52 hingga 59, segera dikumandangkan oleh Fitriati dan sari tilawah disampaikan oleh Fatur. Dan sebentar kami informasikan juga bahwa telah tiba waktu sholat subuh. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, rukuk hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut gua, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, dan juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

beraktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

aku bawa Jagin ke puskesmas,

0: diperiksa Bu Ainah. Dari hasil diagnosa anak Piani, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau bulah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan diatasi. Mulai memberi anak pian nih makanan nambah gizi bulah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak uluni gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga pian, supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: juga menukar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, minah material lawan teknologi nang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya nak.
1: Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya Nila. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berompat dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hikmah Subuh di edisi Selasa 29 September 2026. Semoga kabar biar berada dalam kondisi sehat pada kesempatan pagi hari ini, tidak kurang satu apapun juga. Ya, dan salam perempat pagi hari ini saya Rinda Riyanti bersama narasumber yang sudah ada di studio. Ada Ustadz Haji Baharul Ilmi LC. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum.
0: Kabar baik Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, pagi ini kita akan bicara tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Nah, nanti kita akan persilakan juga untuk ada dan salam perempat yang ingin bergabung boleh di 0511 3252602 atau juga melalui WhatsApp di 0895 3405 09539 atau juga di live chatnya Pro 4 ya dari Banjarmasin. Ya, kalau bicara tentang tetangga, ini adalah orang yang paling dekat dengan kehidupan kita ya, dan mungkin apa ketika kita membutuhkan sesuatu, pertolongan yang pertama itu ada dari tetangga kita yang jauh, nggak mungkin saudara kita yang jauh ya, pasti yang dekat dulu nih akan bantu kita. Nah, dalam Islam sendiri ini memberikan satu perhatian yang besar ya, apa namanya, terhadap hubungan ini dengan hubungan kita dengan tetangga ya. Nah, apa saja hak dan kewajiban kita sebagai tetangga? Nah, kita akan bahas ya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan Ustaz untuk mengawalinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keafian, dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita juga semua mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Dan kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang sedang dialami oleh banua kita mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kebakaran, asap, kekeringan, dan hujan yang masih belum turun normal. Mudah-mudahan kita segera taat, diberikan kesabaran, tetap diberikan kesehatan, dan tetap terus untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tema kita hubungan atau hak antara tetangga dengan tetangganya, atau hubungan antara hubungan bertetangga, hak dan kewajiban dalam bertetangga. Ini di antara kesempurnaan agama Islam, bahwa agama Islam itu tidak hanya mengatur bagaimana hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, tapi juga Islam itu mengatur bagaimana hubungan antara seorang hamba dengan sesama hamba, atau disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Banyak orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah itu bagus, tapi dengan tetangga, dengan manusia bermasalah, maka imannya belum sempurna. Banyak juga orang yang hubungannya dengan sesama manusia bagus, dengan tetangga bagus, namun ternyata ibadah hubungannya dengan Allah itu kurang, itu pun juga masih belum sempurna. Nah, bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa merasa beriman kepada Allah, beriman dengan hari kiamat, dengan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, memuliakan tetangga atau bagaimana hubungan kita dengan tetangga itu dikaitkan oleh Rasulullah dengan perkara iman dengan Allah, iman dengan hari akhir. Yang tadi di awal hadis, barang siapa merasa beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, artinya di sini dihubungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara atau bagaimana hubungan kita dengan tetangga ini dengan perkara iman. Yang ini kan menunjukkan, mengisyaratkan bahwa hubungan kita dengan tetangga ini satu, hubungan kita dengan tetangga itu adalah gambaran keimanan kita. Kalau orang itu bagus iman, bagus hubungannya dengan tetangga, tetangga merasa nyaman dengan adanya kita misalnya, dan keberadaan kita pun bisa memberikan manfaat kepada tetangga, maka inilah gambaran keimanan kita. Artinya orang itu imannya bagus, Islamnya juga bagus. Kan di dalam hadis Nabi itu, al-muslim man salim al-muslim min yadihi wa lisanih. Orang Islam sesungguhnya itu, kata Rasulullah, orang Islam yang benar-benar Islam adalah orang Islam yang muslim lain tidak merasa terganggu dengan adanya dirinya, baik dengan lisannya atau baik dengan tangannya. Nah, berarti dan muslim yang paling dekat, orang yang paling dekat dengan kita itu adalah tetangga kita. Nah, ketika hubungan kita dengan tetangga bagus, tetangga tidak merasa terganggu dengan adanya kita, bahkan tetangga itu merasa senang dengan adanya kita, senang dengan cara bergaul kita, nah maka itu satu indikasi bahwa orang itu Islamnya bagus dan imannya juga bagus. Yang kedua, perkara hubungan kita dengan tetangga, bagaimana hubungan kita dengan tetangga itu dikaitkan oleh Rasulullah dengan perkara iman dengan Allah, iman dengan hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa bagaimana bahwa hubungan kita dengan tetangga di dunia ini bisa mempengaruhi dengan nasib kita di akhirat. Kan tadi ujian Nabi, barang siapa merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Nah, ini kan artinya bahwa hubungan kita dengan tetangga ini di dunia ini mempengaruhi dengan nasib kita di akhirat. Kalau hubungan kita dengan tetangga baik, maka insya Allah bagaimana kelanjutan hidup kita di akhirat itu mudah. Tapi ketika hubungan kita dengan tetangga bermasalah, kita sering menyakiti tetangga misalnya, nah maka nasib kita, nah itu juga akan mempengaruhi bagaimana nasib kita, keadaan kita di akhirat. Maka pernah salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang kalau di waktu malam dia sepanjang malam sholat, watasumun nahar, kalau di waktu siang seharian puasa, dan itu dilakukan setiap hari. Wahai Rasulullah, ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa. Nah, kalau kita pikir-pikirlah secara logika pakai akal kita nih, orang ini apabila lagi kesempatan menggawi dosanya, malam ibadah semalaman, siang sehari puasa, alaihi wasallam mengaitkan bagaimana hubungan kita dengan tetangga dengan perkara iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling parahlah hidup dalam kita seperti yang dibuka oleh sekitar pada pagi hari ini, orang yang paling dekat dengan kita itu adalah tetangga, bahkan lebih dekat dari lingkungan kita,
0: walaupun kada saudara.
1: Misalnya kita garing, orang yang pertama menelponkan ambulan kan tetangga. Kalau kita memang meninggal dunia, orang yang paling pertama menyiapkan segala-galanya adalah tetangga. Nah, makanya di dalam apa itu? Di dalam ada kisah. Di dalam kitab apa ingat ulama. Jadi itu zaman dahulu kata Imam Al-Ghazali, ada seorang laki-laki yang kelakuannya ini amburadul, minum minuman. Maka pian kalau sudah minum minuman dia pasti di kampung mahabuk, penyarikan, olah rusuh lengkap. Jadi suatu pas si laki-laki ini meninggal dunia, karena inya kada baik lawan tetangga, kada baik lawan orang kampung, akhirnya orang kampung itu sakampungan kada hakun menyembahyang akan, kada hakun mensalatkan, kada mau memandikan, sampai menguburkan itu si istri harus mengupah orang lain. Apa dari awal sampai akhir itu diupah kepada tetangga. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu kan mazala Jibrilu yusi dirijar, senantiasa kata Nabi setiap kali datang Jibril itu berwasiat memberikan nasihat, wahai Muhammad biljar baik-baik dengan tetangga. Datang lagi Jibril, wahai Muhammad baik-baik dengan tetangga. Datang lagi Jibril, wahai Muhammad baik-baik dengan tetangga. Hatta dhonantu, sampai aku menyangka kata Nabi, annahu sayuwarrithuhu, bahwa tetangga itu akan waris. Nah, saking dekatnya, saking rancaknya Jibril itu
0: mengingatkan
1: untuk berbuat baik dengan tetangga. Tapi dikira ini pacangan jadi ahli waris. Nah, maka disinilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui hak dan kewajiban. Karena kan tetangga kita itu ada tiga. Ada tiga, satu tetangga sekaligus kerabat. Tetangga yang mempunyai tiga hak, tetangga yang mempunyai dua hak, dan tetangga yang mempunyai satu hak. Satu, tetangga yang mempunyai tiga hak ini artinya apabila kita berbuat baik dengan tetangga yang mempunyai tiga hak ini, maka kebaikan yang akan kita dapatkan juga lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, tetangga yang mempunyai tiga hak yang harus kita tunaikan adalah tetangga sekaligus keluarga. Nah, jadi bahigaan rumah lawan ting sana. Di dalam ujar tabi'in itu yang namanya tetangga itu 40 ke muka, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Nah, ternyata orang yang ada di samping-samping rumahnya ini adalah bisa memarinanya, bisa pakaiannya, bisa pemanakannya, bisa dingsanaknya. Nah, tetangga seperti ini adalah tetangga yang mempunyai tiga hak. Satu, tetangga yang mempunyai hubungan keluarga. Hak keluarga harus ditunaikan. Artinya kalau kita nih bisi-bisi duit lebihan, atau kita hendak bersedekah, aman yang harus kita dahulukan. Maka yang harus kita dahulukan adalah tetangga yang mempunyai tiga hak. Satu, hak kerabat tadi. keluarga yang mempunyai dua hak. Ini hak kerabat, hak sesama Islam, dan hak sesama manusia. Yang tiga hak tadi. Habis itu ada tetangga yang mempunyai dua hak. Satu, tetangga sesama muslim, tetangga sesama manusia. Tapi kan ada keluarga. Yang ketiga, keluarga lain, muslim lain, tapi sesama manusia, sekalipun siapapun itu. Nah, tetap mereka wajib untuk kita, muliakan, wajib untuk kita tunaikan haknya. Nah, cuman di antara tiga golongan tetangga tadi, nah, misalnya kita tadilah BSI duit, atau kita hendak berzakat, hendak bersedekah, mana yang lebih kita dahulukan dari tiga golongan ini? Yang paling baik dan yang paling bagus untuk kita dahulukan adalah tetangga yang mempunyai tiga hak tadi. Dahulukan kerabat, ada hubungan kekerabatan. Kenapa? Untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial. Lawan orang baik jadinya lawan
0: sebelum
1: sana kada orang dijulungi di sana kada diberi. Nah akhirnya apa? Akhirnya kan berkeluarga kada bagus. Maka di dalam Islam diaturakan dari tiga golongan tadi, mana yang lebih kita utamakan? Yang lebih diutamakan adalah orang yang mempunyai tiga hak, hak keluarga, hak agama, dan hak sesama manusia. Nah, kemudian apa saja hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan untuk kita berikan kepada tetangga kita? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya, artinya Nabi bertakun ini sekaligus hendak memadahi. Ya kan ada memang cara menyampaikan tapi dalam bentuk pertanyaan. Atadruna ma haqqul jar, kata Rasulullah, tahukah kalian apa saja hak-hak tetangga atau kewajiban kita yang harus ditunaikan kepada tetangga? Satu, inista'ana bika a'antahu, apabila tetangga itu minta bantuan maka haknya harus kita tunaikan, yaitu kita harus memberikan bantuan. Dan ini alhamdulillah di tengah masyarakat kita masih bagus, dan masih banyak yang misalnya lah kita nih hendak perkawinan apalagi di kampung
0: yang banyak menggani.
1: Nah, banyak menggani. Ya daripada bubah mano orang baik lah tetangga dianuakan. Atau misalnya tetangga kita hendak pacaraan, pancinya kan tidak bermasak, piringnya kurang. Nah maka kita sebagai tetangga kita wajib untuk meminjami. Nah cuman yang dipinjami itu jangan teringat membolehkan
0: selanjir
1: biasanya kan. Nah biasanya berikit. Nah, ini yang maulah orang biara terkadang meminjami.
0: Di era sekarang nih jarang orang bawa acara nih, biasanya langsung dijadi catering. Tapi kan kadang gak nih gitu lah setelah.
1: Tapi kan kalau di kampung di pinggiran sungai itu masih budaya itu masih lagi. Kalau mungkin di perkotaan kan, di perkotaan sudah ya catering terima jadi. Sampai tukang basuhnya juga catering
0: sudah diubahkan.
1: Sudah diubah.
0: Ubahan apa, surung sintak aja.
1: Nah, surung sintak. Itu masih di kampung pian masih anu, apalagi kita misal daerah hulu sungai daerah mana itu. Nah, itu kan masih ramai lagi. Dan sebenarnya ini membuka apa namanya budaya-budaya yang diajarkan oleh Islam itu bisa lebih mempererat hubungan kita sesama di masyarakat itu.
0: Gotong royong kan tadi.
1: Gotong royongnya ada. Terkadang sebagian kita pun ada yang menolong, ya kalau misalnya bacaan
0: pada dari gedung-gedung.
1: Nah, iya. Dan itu rame, ya. Rame biasanya. Nah, ini satulah, kalau tetangga kita minta tolong, maka wajib kita untuk menolong. Yang kedua, wa ini stansyaraka nasyaratahu, kata Nabi, apabila tetangga kita itu minta, tadi minta bantulah. Ini kalau tetangga kita minta pertolongan dalam bentuk jasa, kalau tadi kan tenaga atau apa. Nah, ini wa ini stansyaraka, apabila minta pertolongan, rumahnya kemalingan kah, kendaraannya hilang kah, misalnya listriknya mati kah, lalu minta tolong lewat kita, maka kita sebagai tetangga wajib untuk menolong. Bahkan misalnya kita bepergian, misalnya kita nih mudik lah, rumah ditinggalkan, maka orang yang paling bertanggung jawab dengan keamanan rumah kita itu adalah tetangga.
0: Karena kita biasanya menitip-nitip tuh, setelah
1: biasanya menitip, cuman kadalon duitnya,
0: kadalon barang-barangnya lah. Oke, baik, ini ada WhatsApp yang masuk, Ustaz, kita coba menyapa dulu ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak.
0: Waalaikumsalam. Dari Ibu?
2: Mama Rizki di Pati Tanjung Maya.
0: Di Tanjung Maya, Mama Rizki. Baik, silakan.
2: Ini Ustaz, alhamdulillah ulun bisa tetangga baik Ustaz. Kalau ada acara apapun, turunan seberatahan se di barang rapi pun acara karena pengantin kan benda mahal. Mahal apapun gitu di sini alhamdulillah. Cuma kadang-kadang Ustaz pakai jalan tuh kayak menurut biar Ustaz kan kadang
0: tetap jalan lah Bu.
2: Jadi kan ntar gitu kalau gua lupa gawian tuh kan di tengah jalan gitu kan kan rumah orang sempit gitu lah, itu satu. Kedua Ustaz, gimana Ustaz ada orang pengantin kan kadang tuh ada VIP undangan tuh beda. Kadang-kadang kan kita itu tetangga kan sama-sama ketemu di situ sekalinya pada sama-sama nih, sama-sama sekampung sampai di sana kita dikasih VIP, VIP saya yang satu kan ada terus tekan nyaman Pak. VIP itu kan tempatnya tuh sama cuman ini aja dikelilingi pagar.
0: Beda makanan yang lo bilang.
2: Itu enggak beda sih. Nah, itu menurut kan kayak undangan itu beda. Itu kayak apa? Kita kan jadi kena nyaman seakan-akan kayak apa itu nalana itu. Pertanyaan lo dan tidak tertagih dan menolong-menolong lah. Tapi Ustaz ada tetangga mau pinjam barang kita untuk pengutang. Terus Ustaz kalau berhubungan dengan bank ini kita rasanya kan hantar banget lah. Karena bukannya kita menolong tapi mas kita
0: kehidupannya kita nggak tahu lah sampai ke dalam gitu.
2: Iya 2-3 tahun. Jadi kita tegak sekarang kan orang tuh jadi kena nyaman lah kita. Tapi kita usah tetap aja menyampat terus. Akhirnya orang tuh biasa aja gitu kan udah hindar gitu nanti kita super dekat cuma. Tapi ulun tetap menyapa merawat. Ya,
0: tetap kita berbuat baik.
2: Memang ulun yang menolak. Ulun minta maaf dulu ini ada hubungannya kan terus terang kan ada kawah itu terus terang kan hubungan ini kan ada sebulan 2 bulan buat 3 tahun. Kita kan tahu kenapa bukan karena percaya itu kan tetangga lah kita kalau kita ngasih apa-apa kan apa baik kan kita tetangga lu cuma ada yang minta tolong ya kami tolak terus terang itu nah tapi alhamdulillah sekarang hubungan kami baik aja bang ya tahu bang isi hati orang banyak
0: kecewa nah itu aja awan bau ujung kita nang dihirit orang pula berpikir
2: gitu nah itu sangat sangat lah kayak kalau jam piring apa ayo masih itu kan jadi masalah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizki di Tunjung Maya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Sidin, kita jeda dulu setelah.
1: Iya, silakan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
0: budaya. Ya, terima kasih dan sarang perompat masih bersama kami di Hikmah Subuh sepanjang pagi hari ini bersama Ustadz Haji Bahrul Ilmi LC. Kita masih bicara tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Ya, kalau bicara tentang bertetangga, di banyak hal panglah yang kita temui dalam keseharian kita. Ya, kadang-kadang ada aja konflik-konflik kecil yang menjadi pemicu akhirnya kadang membaikan lawan tetangga. Nah, ini tadi persoalannya untuk Ibu Mama Rizky di Tunjungmaya. Kayak apa? Memang kita tuh kalau ada acara jarang pian, tadi juga sudah pian kisahkan, kita saling bantu kepada tetangga. Nah, akhirnya menggelar perkawinan lalu menutup jalan. Nah, ini kayak apa ini setelah harus orang memutar lagi gitu, atau haruskah diberi jalan ya separohnya gitu makanya itu kayak apa nih Ustaz?
1: Jadi memang itu fenomena bang lah, fenomena kita terkadang serba santuk. Jadi hendak ada di kampung, lawan orang kampung kada nyaman. Iya. Hendak menggawi di kampung, apalagi kan banyak kita ini orang-orang di pinggiran kota. Iya. Itu kan lain komplek, tapi dalam bentuk komplek kan kenal jalannya. Iya. Ini gang,
0: gangnya halus banget,
1: muat sebuah kendaraan aja. Nah, jadi kalau kita berbicara hukum lah, di apa, terlepas dari kearifan lokal. Iya. Kalau kita berbicara hukum, kalau kita beacaraan misalnya apapun itu, kalau sampai mengganggu ketertiban umum, maka itu hukumnya haram. Ketertiban umum, contoh jalan raya, atau misalnya mengganggu lingkungan, itu haram. Bahkan kita berdagang pun, kalau ketika kita berdagang itu, parkiran itu mengambil hak jatah berjalan kaki atau apa, itu hukumnya haram.
0: Iya, apalagi jualannya tambah ke jalan nih.
1: Apalagi sampai menutupi warung di hijau pulang. Iya. Nah, tadi kan lagi fenomena ramai ini. Anu, semalam kan kita antri BBM. Nah, sekarang antri galon.
0: Iya.
1: Apalagi
0: mana Banyuwangi?
1: Inggih, kalau di daerah Hulun itulah HKSN. Itu antriannya sampai warung dua buah warung di Higa itu tertutup.
0: Iya.
1: Sampai bertulisan anu warung di Higa. Anu jangan parkir di sini. Iya. Karena mungkin yang merasa-rasa. Dan itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi bukan berarti kada boleh berjualan, itu bagus, tapi disiasati.
0: Iya, karena ada hak orang lain juga di situ.
1: Hak orang berjalan. Dan aspal itu pun misalnya kita memarkir, parkir di aspal sehingga hampir seperempat aspal itu misalnya terganggu orang berjalan harus beliuk-beliuk. Iya. Itu pun haram. Kalau kita berbicara secara aspek hukum.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita berbicara kearifan lokal, biasanya kalau ulun kalau Tanjung Maya ini kan jalan utamanya kenal memang. So ke dalam kalau masuk Tanjung Maya ini rasanya
0: Tanjung Maya sebelah
1: di sebelah sinilah. Tapi kalau masuk ke dalamnya itu halus. Ya mungkin mobil itu spionnya kiri kanan
0: santok.
1: Parak santok, santok ada parak. Nah, jadi apa namanya? Di sini kalau kita berbicara dari aspek kearifan lokal itu kan biasanya tetangga itu sama-sama paham aja, sama-sama paham dengan melapor ke RT. Biasanya kan ada tetangga yang mandangkan palang di sini, silahkan belok lewat sana. Nah, itu kan kearifan lokal dan sama-sama saling memahami. Dan kalau kada salah Tanjung Maya ini masih bukan jalan umum, ini jalannya itu jalan warga yang halus gitu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, masalah pinjam KTP, pinjam apa?
0: Itu tadi pembagian makanan dulu yang ada di
1: PV.
0: Iya. Nah, dibedakan gitu.
1: Iya, dan ulun pernah juga itu tersalah duduk di VIP, apa tersalah duduk di VIP. Anu kada cuma makanan, souvenirnya juga beda. Yeah. Kalau VIP kan ada souvenirnya. Ini memang dari manalah budaya ini ulun kada tahu. Budaya itu datang dari barat entah. Tapi secara kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, itu kan sudah terjadi pembedaan di kluster masyarakat kita. Dan ini pun dampaknya itu bisa menimbulkan
0: kecemburuan,
1: kesenjangan sosial. Nah, jadi ulun untuk disinilah dari mana itu budaya datangnya itu ulun kurang tahu. Cuman yang kurang layak lah, kurang layak kenapa?
0: Bagus ya, berbaur aja langsung lah.
1: Bagus berbaur. Okay. Jadi seakan-akan oh kami pina miskin di sini duduknya. Bukan yang atau di situ duduknya misalnya. Jadi kan kurang elok. Ya.
0: Ya, tapi rata-rata setiap apalagi kalau di gedung gitu loh.
1: Kalau di gedung.
0: Selalu gitu.
1: Tamu 360 VIP 300 ya. Biasa misalnya. Makanan dingin belain, nasinya belain. Nah, jadi itu kalau kita melihat dari kanu lah, kearifan itu kurang anu pang dengan budaya ketimuran kita. Ya. Nah, makanya itu tadi berasal dari mana kan kurang tahu ya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Nabi itu kada pernah membedakan. Nabi itu orang paling mulia lah, tapi kalau Nabi itu duduk di mana sahabat duduk, makan apa yang dimakan oleh sahabat, dan Nabi itu kada pernah membedakan mana sahabat lebih Tuhan, mana sahabat lebih anu. Pokoknya siapa yang duduk di samping Nabi itu yang diizinkan Nabi.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan ini kluster-kluster, iya. Kelas VIP dan kelas anu, kelas ekonomi tadi.
0: Iya.
1: Yang ketiga
0: tentang tadi pinjam ngaran, tadi
1: nah,
0: pinjam kebak. Cagaran bertahun-tahun, kira sebulan dua bulan.
1: Memanglah ibu anu tadi lah.
0: Mama Rizky.
1: Mama Rizky tadi. Itu memang banyak sudah di masyarakat kita terjadi pinjam KTP kawan.
0: Iya.
1: Karena ini mungkin kenapa pinjam KTP kita? Karena ini mungkin sudah ada tunggakan satu.
0: Iya.
1: Yang kedua mungkin ini pernah bermasalah sehingga di blacklist orang.
0: Iya.
1: Nah, lalu minjam KTP kita dan banyak ulun mendapatkan kasus-kasus nangka itu.
0: Iya.
1: Jadi berkisah lawan ulun anu gara-gara minjam KTP. Yang minjam ini kada kau bayar.
0: Kita nang.
1: Ini sayurang nangkanya kita yang berhutang jadinya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita bisi tetangga ya purun-purun lah jua aja. Jangan terlalu purun gitu.
0: Iya.
1: Nah. Kita membantu aja, tapi jangan sampai memudaratkan. Itu bujur aja pas aja sudah sikap pian nangka itu daripada baabutan kena baik
0: panjang kesannya loh setelah
1: ujar orang kita nangka ini biar bakalah ibu dahulu.
0: Iya.
1: Yang penting jangan sampai berdendaman.
0: Iya.
1: Kemudian hari
0: yang penting kita terus bersikap baik aja loh setelah
1: gitu. Bagus aja sudah pian nangka itu. Nah, masalah duit masalah lalu dipian kali benar.
0: Banyak sudah itu kejadiannya
1: nang
0: itu. Jadi pengalaman
1: mampir rumah pinjam KTP orang. Akhirnya kena kau bayar orang lah.
0: Kita
1: yang bisi KTP iya. Itu ya.
0: Karena kita sudah membantu nilah.
1: Ingin nah cuman yang dibantu ini kada tahu.
0: Tahu diri.
1: Tahu diri bahasa kasar ya itu.
0: Nah, ada lagi kah di antara pian asrama propat yang ingin bergabung atau bertanya boleh bersama Ustaz Haji Bahrul Ilmi LC. Kita bicara tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Nah, ini kalau misalnya ada juga kita tuh bertetangga bunyi nyaringan biar berbunyi anu
1: son.
0: Ada tahu nih, ada orang bisi bayi kah atau kuitannya garing kah atau apa itu. Nah, ini kenapa nih Ustaz? Orang sudah mungkin dia tuh seorang pendatang hanya di kampung tuh. Berlaku raga ini tuh kayak apa?
1: Ini memang masih banyak terjadi di satu lah di kampung,
0: iya.
1: Yang kedua di pesisir kota tadi.
0: Iya.
1: Apalagi pesukuhan nangka ini, ulun kan dulu hidup ya di pinggir sungai. Kalau sudah pesukuhan kayak ini, seikong dangdut, seikong melayu. hutan. Makanya sampai nangka ini masih ingat ya lagu-lagunya itu.
0: Hafal semester lah.
1: Hafal, iki padahal kada mau hafal, cuman saban hari itu yang dia jadi besar hutan. Nah cuman apa, bahkan ada yang sampai malam ya.
0: Iya.
1: Sampai malam. Jadi nah disinilah kita harus tahu hak dan apa hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada tetangga. Salah satu cara kita memuliakan tetangga itu jangan sampai menyakiti.
0: Iya.
1: Keberadaan kita ini jangan sampai mengganggu tetangga tadi. Itu kewajiban yang harus kita berikan. Semalam sekitar 3 bulan yang lalu apa? Dia kan ada kasus

0: model tadi, nggih, kutunya mulu-mulu juga orangnya. Setiap lewat di gebernya, lewat di gebernya. Akhirnya pas lewat sekali hari Jumat disasahinya. Nah, itu terjadi apa kontak fisik di situ, meninggal dunia. Gara-gara apa? Hubungan dengan tetangga dan kebetulan keduanya ini tetangga ulun. Tetangga dan ulun pernah menganukan apa namanya mendamaikan. Ulun kira damai sudah pindahlah si anu ini dari rupanya di luar bersambung kisahnya. Nah, kenapa ketika si tetangga tidak mengerti hak kewajiban yang harus ditunaikan kepada tetangganya itu panjang konfliknya. Dan apalagi kalau nyasarik lah, nyasarik tetangga kita nih sarik gara-gara kita saban hari entah itu kendaraan ya
1: atau itu son tadi.
0: Son korek tadi ya. Misalnya muarnya sarikinya pas kita garing tadi dia mau bawa dilintakannya kita kita hendak perkawinan ada dibantuinnya kenapa? Karena hubungan kita yang
1: kadar baik,
0: ya, kadar baik tadi.
1: Pastinya garing kita putar aja ini kayak perasaannya
0: pembalasan.
1: Tapi kita udah boleh pakai itulah setelah
0: nah itu hukumnya haram hukumnya haram kalau sudah mengganggu dan di dalam hakam timnas mas kita kan memang itu melanggar apa namanya sesuatu yang bisa dimasuk
1: lik
0: apa aduan nah kemudian kan ada lagi kewajiban yang harus kita tunaikan kepada tetangga nah ini ada nih wa ini stakrat tahu wa ini stakrat akrat tahu apabila ia minta pinjami duit maka kita sebagai tetangga harus pinjami utang tadi nah cuman ini agak ngalih bang sedikit
1: cuman utang apalagi nilainya galal gitu
0: setelah terkadang orang pian hapun membari daripada mengutangi
1: dasar bujur ustaz ya
0: ini karena pian membari ini imbah dijulung
1: sudah ya
0: kita nyaman guring namanya mengutang ini
1: imbah. Pikiran terus
0: nah, itu guring kada karuan bangun jam guring kada
1: gelisah apalagi kada bayar
0: nah maka sabar kali melihat muhanya lah
1: rasa
0: kelihatan duit terus utang kada dibayari kena nukar kendaraan ninya jadi
1: kada mengutamakan membayar hutang.
0: Nah, ini yang terkadang paling sulit tapi oleh karena sulit itulah Allah Ta'ala berikan pahala yang besar artinya seimbang antara kadar ujian itu dengan balasan yang disiapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian di antara kewajiban kita lagi dengan tetangga wa in marida utahu apabila tetangga kita itu sakit maka kita sebagai tetangga berkewajiban untuk
1: melanginya
0: dan bagusnya lagi pian di dalam Islam ini kita lah bahwa kita tidak hanya diperintahkan melangi tapi kita juga disuruh kalau belang itu
1: membawa sesuatu
0: nah jangan bermodal gigi lawan ilat
1: pender
0: ya kalau kita ini kan bermodal gigi lawan ilat jangan salahkan tuan rumah kalau menyurumi teh lapas wadah karing
1: lapas berata
0: tehnya lapas lalu wadahnya karing lalu nah maka bagusnya biarlah diaturkan bawa buah tangan bawa oleh-oleh kenapa terkadang biar walaupun lah dengan hanya kita datang meelangi itu orang himong sudah nah apalagi kita bawakan oleh-oleh
1: ditambah oleh-oleh makin himong
0: bawakan bara sekarung sidin nah kan penyakit itu dalam kesehatan dalam medis menurut medis lah orang garing itu kan karena pikiran
1: kalau happy
0: semakin happy kesembuhan itu semakin semakin lakas kalau datang nah kita elangi kita bawakan buah tangan tapi siapa sandok bulik itu

0: misalnya.
1: Oh, makin himung sih.
0: Itu kata himung lagi sehat langsung.
1: Langsung berdiri sih.
0: Langsung berdiri sih, aku sehat jersey dim sudah. Nah, jadi bagusnya lah jadi buah anu bawakan buah tangan. Yang kedua lagi adab.
1: Jangan buah bibir jelas.
0: Ya, jangan gigi lo dilet. Jadi ya. Yang kedua tuh adabnya jangan Allah yuksir alaihil kalam bil kalam, jangan banyak membawa ibu pandir.
1: Kurang garing.
0: Kurang garing.
1: Banyak yang bawa dia aja.
0: Bawa dia. Terkadang pincang keramian dan di rumah sakit di alam kurang kericauan.
1: Teringat tetangga sebelah di orang garing ibu.
0: Tetangga di sebelah garing. Saya diingat yang di elang ini impus masih bercucuk. Ya. Di higieni kericauan. Nah terkadang nah bagusnya lah di dalam Islam itu diaturkan juga ya. Jangan banyak nah
1: yang masuk
0: jangan tinggi jangan banyak pemandir. Terkadang ada yang datang langsung kita ada bercatur ya. Ini membawa papan catur orang garing. Nah sebelum pulik doakan mudah-mudahan lekas sehat. Nah itu di dalam Islam dan itu kewajiban kita kepada tetangga.
1: Iya kalau masalah hadiah tadi mungkin dalam segi kita berantara-antara ini harusnya bisa kita laksanakan juga lah walaupun mungkin dibanyaki kuahnya pak walaupun nah. Sedikit lah ini bisa kita saling berbalasan lah.
0: Nah dari itu
1: jangan bau makan durian gak baunya aja kulitnya aja dapat sekali ini sama.
0: Iya nah itu kan itu tuh bagus Fianta. Apa ujar Nabi lu inget tuh kita kan ada budaya berbalas-balasan nantilah anak lawan tetangga. Jadi memang hadisnya itu jeneng Nabi apabila kalian memasak sayur banyaki kuahnya. Nah supaya tetangga ini kan bisa hak penciuman, ada hak penglihatan. Nah jadi dianjurkan kan kita penjerbian.
1: Bantaran-bantaran tuh.
0: Inggih dan ujian Nabi apabila ada orang berbuat baik kepada kalian fakafiuh maka balas juga.
1: Lebih baik lagi nah kita beri akan tuh
0: tinggi bari juga waktu kan biasanya kita membulikan orang membari itu kan pakai wadah
1: iya.
0: Nah biasanya wadah tuh waktu dibulikan kan
1: ada isinya juga
0: isinya kan? Ada juga
1: jangan wadah warna dibulikan.
0: Nah, ini pun bagusnya lah jadi kita bertetangga kita baik. Bermasyarakat itu baik nah, cuman jangan juga itu karena membari orang bendanya sedikit wadah kenal mah harap bulikannya
1: atau wadahnya kan dibulikan kan bisa juga Ustaz.
0: Nah itu biar bagus yeah. Bagus biar di masyarakat kita jadi anu hubungan tetangga hubungan masyarakat kita itu bagus
1: iya yeah, rakat itu jadinya tapi kalau ulun Ustaz kalau ulun yang membari ulun kan mau wadah ulun plastik aja yeah. Masalahnya takut kalau itu jadi beban orang untuk membalas kita
0: membulikan kan.
1: Yang penting kita membari jadi ada berharap balasan itu
0: rencak lah di membepasan wudhu ulun atau ulun takut nih wudhu ulun yeah. Ini wadahnya nang kayak pak. Jadi jangan sampai karena ulun kadang menjulung sini hadang-hadang
1: yeah.
0: Rencak di ando di sangwi orang ini wadahnya nang kayak pak bawa aja pian alhamdulillah jadi ulun yeah. Adakah lagi wadahnya lu menggayai itu
1: tambahi lagi
0: nah jadi nah, bagus kan budaya kita nang kayak yeah. Apalagi budaya mukafaah tadi orang memberi balas juga memberi
1: iya harus yang lebih baik lah kita kalau membalas itu lah Ustaz lah
0: seharusnya ada terkadang mungkin di masyarakat ada di masyarakat kita ini sebagian orang lah yang memang kada peduli dengan hak dan kewajiban tadi kada peduli hak dan kewajiban
1: haknya aja kewajibannya kada
0: yang nak ini ada juga orang yang sengaja pian mau berharuan dengan diwadah yeah. Kita mau berharuan di muka rumah diubar kipas itu kan
1: obar baunya, mana baunya gitu
0: sama kayak durian jerbia yeah. Tadi itu kan baunya kiri kanan atas bawah itu ubar tetangga kan lewat di muka itu dirawa tetangga tuh mana apa
1: jangan ya, singgah kah itu pandai
0: ini bang mana haruan nih eh. Lewat pulang tetangga tadi gua mano apa ini bang mano harus 3 kali kada paham aja lagi maksudnya berbagi gitu nah ada nak itu ya kan banyak di kampung-kampung itu kalau mau bantam jiwa apa itu di buka rumah kada ingat bahwa tetangga kita
1: punya hak
0: penciuman kasih
1: duit jomblo lah setelah
0: tetangga kada bubarian, maka pian anu di dalam apa itu ada memang apabila kalian di dalam hadis Nabi, apabila kalian membawa makanan ke dalam rumah, maka berikan tetangga kalian sebagian. Kalau kalian tidak ingin memberikan bahasanya, maka tutupi makanan tadi, sembunyikan. Dan bahkan sampai anak di rumah itu harus kita pesan, anu nak kayak amunnya hendak makan, makan di rumah aja, jangan sampai makan keluar.
1: Ya, di teras rumah anak tetangga ada
0: pula. Tetangga melihat.
1: Kada diberi makan ya anak orang. Nah, kasihan banar.
0: Ya, kada tahu kuitannya mungkin kada begawi, kada bawa nukar anak kita kada bebarian. Nah, saking bagusnya lah
1: Islam tata.
0: Islam itu menatakan sampai masalah perasaan pun
1: dijaga
0: dengan tetangga harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai
1: tersakiti. Waduh, Ustaz, waktu kita habis sekali Ustaz. Ustaz, ya, sekilas saja untuk kesimpulan Ustaz.
0: Jadi alhamdulillah, jadi di sinilah kita apa namanya? Kita kembali bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang baik, tidak hanya batur masalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta, tapi juga Islam mengaturkan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, diantaranya bahwa Islam mengatur tentang hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada tetangga kita, karena tetangga ini adalah orang yang paling dekat kehidupannya dengan kehidupan kita. Tetangga ini orang yang pertama kali akan membantu di saat kita kesulitan. Nah, maka Rasulullah berpesan, Jibril berpesan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, baik-baiklah dengan tetangga. Saking seringnya sampai Rasulullah menyangka

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat baisukan. Habar perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana ke tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah menggelar patroli kegiatan rutin di tingkat tangan atau KRYD pada Senin dini hari 24 September 2026. Penyisiran yang dimulai sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah ini difokuskan pada sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah Ibda Raihan Fahri Primincah. Petugas menyasar kawasan pertokoan, permukiman penduduk, tempat berkumpulnya remaja hingga jalur yang kerap dijadikan arena balap liar dan aksi premanisme. Langkah preventif ini dilakukan dengan memastikan situasi Kaptipmas di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Tengah tetap aman dan kondusif. Selain mengantisipasi kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor, petugas juga turut menindak potensi peredaran minuman keras narkoba serta kepemilikan senjata tajam. Patroli difokuskan gagasan mencegah potensi tawuran remaja, aksi balap liar, lawan juga kejahatan jalanan lainnya yang meresahkan warga. Melalui pengetatan patroli ini, kepolisian berharap dapat memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak aktivitas yang meresahkan warga. Demikian habar 4 Ulun Rinda.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Indonesia memiliki ciri khas kain batik tersendiri dengan corak dan motif yang berbeda-beda. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dikenal dengan kain batik sasirangan.
1: Kalau sasirangan itu asal kata dari sirang. Dengan kata lain, sirang itu sama dengan jelujur. Nah, itu jadi dijelujur kemudian diwarnai. Jadi istilah sirang itu memang menjelujurnya itu atau menjahitnya itu yang dinamakan sirang. Sehingga kain itu akhirnya melekat dengan kata sasirangan.
2: Bahasa sirangan, umai ilmunya.
0: Menurut cerita rakyat, di sekitar abad 12 pada masa kerajaan Diva, kain sasirangan pertama kali dibuat saat Lambung Mangkurat menjadi patih negara Diva.
1: Dalam kesejarahannya ya memang di abad itu permintaan Lambung Mangkurat untuk menyambut calon raja di kerajaan Diva itu yaitu dinyambui dengan membuatkan kain sasirangan yang disirang oleh 40 perawan wanita. Yang nama kainnya pada saat itu dinamakan kain lagundi.
0: Konon, sejak Putri Junjung Bui mengenakan kain langgundi, maka sejak itu pula warga negara rakyat jelata kerajaan negara Diva tidak berani lagi mengenakan kain langgundi sebagai busana harian.
1: Nah, kain langgundi itu dengan sasirangannya dengan warna dan motif tertentu yang khusus dikenakan nantinya untuk Putri Junjung Bui pada waktu itu. Nah, kemudian kain sasirangan karena itu adalah pakaian dari para bangsawan dan seterusnya, maka pakaian itu tidak bisa dikenakan kepada masyarakat biasa.
0: Seiring perkembangan sasirangan, pada awalnya digunakan sebagai pakaian adat yang dipakai oleh kalangan keturunan bangsawan saat mengikuti upacara-upacara adat. Namun perkembangan zaman juga yang mengubah fungsi kain sasirangan dalam masyarakat Kalimantan.

0: sasirangan ini memang tidak dikenakan kepada orang biasa. Pada saat itu dipakai oleh para bangsawan saja. Sehingga bagi masyarakat kalau ingin memakai itu tentunya ada tujuan. Nah, utamanya salah satunya adalah tujuan pengobatan. Yang membuatkannya pun orang-orang yang ada di kerajaan. Dari kain itu lalu disebut dengan kain pamintan. Jadi sasirangan pamintan.
1: Selain digunakan sehari-hari, batik sasirangan juga sering digunakan dalam berbagai ritual adat di masa lalu, seperti pengobatan yang dilakukan oleh seorang dukun untuk menyembuhkan salah satu penyakit pada waktu itu. Dahulu, kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan atau bata tamba, khususnya untuk mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan biasanya dibuat berdasarkan pesanan atau permintaan.
0: Saya sebagai orang lokal, saya sangat bangga sebenarnya. Yang tadinya dalam perkembangannya sebagai kain khusus untuk menyambut putri, kemudian fungsinya lagi ke pengobatan, kemudian bisa digunakan menjadi pakaian masyarakat biasa, kemudian terjadinya lagi adanya rumah-rumah produksi, terlepas dari soal sakral tadi dan seterusnya, ini bisa dijadikan industri mata enggak, industri besar-besaran juga bisa.

0: Seiring perkembangan zaman, batik sasirangan kini lebih mengarah untuk keperluan fashion. Penggunaannya pun lebih kreatif, tidak lagi digunakan sekedar sebagai kemben, tapi dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian dengan desain yang menarik karena motif batik sasirangan saat ini sudah memiliki banyak ragam corak.
1: Kain sasirangan ini kalau nilai-nilainya kita melihat dari sisi motif dan warna. Motif-motif yang warna-warna kuning itu biasanya lebih agung, sebagaimana warna itu sendiri memiliki filosofinya. Kemudian dari sisi motif, rata-rata motifnya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak ada motif sasirangan itu dengan motif binatang. Kita melihat kain sasirangan ini lebih dekat dengan alam. Itu yang paling bisa kita maknai, bahwa warna dan motifnya tidak jauh dari lingkungan di mana dia ada.
0: Sasirangan selembar kain ini telah melewati sebuah proses sejarah yang panjang, sehingga penggunaan kain adat ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Sasirangan tetap mencerminkan hasil budaya yang tinggi dari Kalimantan Selatan, dan sudah selayaknya kita mengapresiasi keberadaan kain yang unik sekaligus

0: bangsa anak perempat yang pagi-pagi begini sudah mulai disibukkan dengan rutinitas aktivitas untuk mencari rezeki. Walaupun sebenarnya rezeki itu udah ada bagiannya untuk setiap orang ya, yang sudah Allah tentukan. Ya, bukan berarti kita harus berdiam diri saja menunggu rezekinya di rumah, tapi kita harus usaha gitu ya. Ya, selamat pagi juga buat Anda dan anak perempat yang masih berada di perjalanan, segera menuju ke tempat aktivitas. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tempat tujuan Anda. Ya, kalau di aktivitas pagi itu banyak hal ya yang mungkin menjadi kesiapan ataupun persiapan kita setelah bangun tidur pagi tadi. Lebih awal kita sudah sholat subuh, mandi ya. Kemudian mungkin tadi juga menyempatkan sedikit olahraga pagi ya, walaupun mungkin tidak harus keluar rumah, tapi ada di sekitar rumah, melakukan apa ya, peregangan otot mungkin ya, atau jalan di tempat sebentar atau di sekitar rumah untuk melancarkan peredaran darah kita. Nah, habis itu sarapan pagi ya. Sarapannya juga ya harus bergizi ya, tinggi protein. Nah, ini akan bisa menjaga energi kita tetap stabil di sepanjang hari ya. Kalaupun ada di antara Anda yang mungkin terburu-buru pagi tadi tidak sempat untuk sarapan pagi, nah nanti kalau sudah sampai di tempat kerja mungkin kita bisa lakukan sarapan pagi ya. Ini penting untuk tetap menjaga kestabilan energi kita ya di sepanjang hari ini. Baik, sebentar sudah 30 menit dari pukul 7 pagi, kita masih bersama tentunya di Pro 4 Suara Budaya Nusantara di kesempatan pagi hari ini.
1: Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: selalu menunduk-nunduk, Man.
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: luar negeri ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Raja Priangan. Kalau lihat judulnya, itu artinya mungkin gadis Priangan ya. Mojang itu berarti gadis atau wanita muda. Dan Priangan ini merujuk wilayah budaya Sunda Jawa Barat. Dan lagu ini menggambarkan tentang keelokan, kecantikan, paras ya, cara berpakaian dan yang anggun ya. Gadis-gadis Mojang Priangan. Ini mungkin ada di antara Anda yang juga berasal dari daerah Jawa Barat ya. Pagi hari ini tentunya happy, bahagia dengar lagu dari daerah Anda ya, dalam senang berobat ya. Dan lagu ini sudah bawa kita di menit ke 44 dari pukul 7 pagi. Masih bersama Perempat Suara Budaya Nusantara. Dan kembali satu informasi buat Anda dan sana. Ini uji coba ambulans udara ya, melalui latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Presiden Prabowo Subianto ini mulai merealisasikan program ambulans udara untuk bisa mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terisolasi atau daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sebagaimana keterangan Badan Komunikasi Pemerintah Bakom yang dikutip di Bali Senin, pemerintah ini telah melakukan uji coba melalui latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Presiden Prabowo juga berharap bahwa kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk bisa memperoleh layanan kesehatan, terutama yang membutuhkan pertolongan darurat. Presiden Prabowo kemudian menyoroti juga sulitnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah daerah, khususnya ibu-ibu yang membutuhkan penanganan medis saat akan melahirkan. Nah, sementara itu, Dangsana, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program ambulans udara ini disiapkan setelah pemerintah menyelesaikan pembangunan 22 rumah sakit baru pada tahun 2026 di sejumlah kabupaten kota yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit. Nah, penguatan layanan kesehatan ini memang menjadi salah satu perhatian utama Bapak Presiden Prabowo selama ini ya. Oleh karena itu, program ambulans udara diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan hingga ke

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai

lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

29 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau

dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.